0: optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%, 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%, dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini, 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%, tahun ini ditarget maksimal 0,38% atau akhir tahun 0% kemiskinan ekstrim. Sementara alhamdulillah 2025 ada di angka sudah 0,78%.
1: Sementara itu, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ivul berharap melalui bansos, masyarakat terutama usia produktif semakin lebih berdaya. Masyarakat dapat mengikuti program-program pemberdayaan dari pemerintah sehingga dapat menghapus tingkat kemiskinan.
2: Jadi bansos ini kan diharapkan tidak membuat masyarakat dimotivasi. Malah justru sebaliknya, dengan bansos ini diharapkan masyarakat lebih semangat dengan mengikuti program strategis presiden yang lain. Apa itu program pemberdayaan?
1: Ada 88 kabupaten kota yang akan menjadi prioritas pengentasan kemiskinan. Target pengentasan

untuk program perlindungan sosial telah mencapai 508,2 triliun rupiah yang diperuntukkan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari

0: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
2: Ini gratis lah, senang lah. Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini, belajar yang rajin gak atau bagaimana?
1: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumbo Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
4: Mikotnya dari sini, dari Tanim.
5: Jemaah Haji Indonesia yang mikot di Masjid Tamim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Tamim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Tamim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Tanim.
4: Jadi karena Tanim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
5: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
6: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantaranya adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
7: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu Indonesia, pukul 16 lebih 20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di Embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
8: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya jemaah ya kurang kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Loimunding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi lepas dari Loimunding di halaman KPIH Lifuan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu saja mabrur.
7: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas, termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di Embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
9: Ya, baik. Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama, dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
0: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, baik. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
9: Ya baik, terdengar. Untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudin Nur. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Iqmunadi, Pro 3 RRI terus mengudara ke Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu.
2: Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan sinyal akan menaikkan

0: dan jelek. Si pangeran menolongnya wanita untuk mengingatkannya agar tidak
1: baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
2: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopo karya balik?
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: une.
1: Un jour, une.
0: Just so. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu kita jadi atlet sprint.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kerja aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Baik pendengar, tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan lagu Indonesia Raya yang akan dirangkaikan dengan lagu-lagu pop hits Indonesia di 2026. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia 4.

0: 東京スマイル。
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti Ler Iler yang berasal dari Jawa Tengah, Jali-Jali dari DKI Jakarta, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Yamko Rambi Yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Ngaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dengan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu pak, pagaruku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mau pinjam lagi.
2: Hama, baik betul.
0: Baru apa kau ini Dan?
2: Terus kau tanya-tanya ah. Jangan lupa ganggu, kamu lihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Baru sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: kue banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit perut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali perut tante, aduh. Itu gara-gara tante bahasa kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Tidak apa-apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Ada baru kok serang obatin pasiennya. Besok hari ini berat.
1: Arthur, Nana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kak kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, Terlalu asik kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

93 FM Radio Republik Indonesia Ampana. Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan kami. Dan satu buah lagu untuk mengakhiri lagu-lagu pop hits Indonesia di pagi hari ini. Selanjutnya, tepat di pukul 11 kami akan hadir dengan Ruang Keluarga dengan topik memaafkan masa lalu. Tetaplah bersama kami di Radio Republik.

0: Dan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program Pesan Hari Ini.
2: Halo pendengar, kita jumpa di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Apa kabar? Kami percaya dan terus berharap bahwa kebahagiaan, kesehatan, dan juga hari-hari yang akan dilalui tentu penuh dengan kegirangan dinikmati bersama keluarga. Pendengar, saat ini hadir bersama saya Pak Sukamdi. Salam jumpa, Pak.
3: Salam jumpa semua Bapak Ibu pendengar yang sudah menanti-nanti buat siaran ini. Selalu tetap semangat dan menjadi orang yang luar biasa.
2: Luar biasa dan semangat, itu keyword, kata kunci yang selalu disampaikan oleh Pak Sukamdi. Pendengar, kami akan berbincang-bincang di topik kali ini, yaitu memaafkan masa lalu. Bicarakan dengan kami jika Anda memang memerlukan masukan-masukan yang baik, pendampingan sehingga Anda terbebas dari dendam-dendam masa lalu atau kekecewaan dan sebagainya. Hubungi kami di 0818-790-58229 atau 0813-157-11811 melalui WhatsApp, dan kami akan melayani Anda. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Ya, setiap orang tentu punya masa lalu. Tapi dalam hal ini masa lalu itu ada mencakup beberapa periode. Ada masa lalu pada waktu kita kecil, sebelum TK tuh ngapain ya, itu susah juga diingat. Betul ya Pak ya?
2: Yeah.
1: Kemudian TK, SD, SMP, lalu mulailah kita menjelajahi dunia ini. Ya, Pak Kamdi, setiap orang tadi saya sampaikan punya masa lalu. Menurut pendapat Bapak, apakah masa lalu itu selalu mempengaruhi masa depan?
2: Iya, memang di dalam diri seseorang itu kan punya gambar diri yang terbentuk dari masa lalu, istilahnya itu peristiwa waktu yang sudah terlewati. Yang kedua, kehidupan di dalam masa kekinian atau nanti pada akhirnya juga sampai kepada masa depan. Nah, tiga kronologis waktu itu yang disebut dalam diri seseorang itu yang disebut biografi atau riwayat hidup seseorang. Nah, apakah ada masa lalu itu bisa mempengaruhi? Oh ya bisa. Biasanya masa lalu itu satu bisa mempengaruhi sebagai satu pengalaman hidup, sebagai proses hidup, sebagai pembentukan hidup, dan sebagai evaluasi hidup. Ya, makanya memaafkan masa lalu dan melupakan masa lalu itu sebenarnya bukanlah menghapus apa yang ada di dalam ingatan kita. Kata mengabaikan masa lalu atau masa lalu itu seharusnya sikap kita itu bagaimana kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri agar tidak lagi terbebani perasaan dan pikiran karena trauma-trauma yang muncul di masa lalu. Jadi kita memang mesti belajar berdamai dengan diri sendiri.
1: Nah, ini gampang-gampang susah.
2: Iya.
1: Ya, kalau masa lalu mengenakan tentu akan dikenang sebagai kenangan yang indah. Wah, dulu tuh ya saya hampir tenggelam. Lucu-lucu juga gitu. Ternyata berenang itu penting supaya kalau tenggelam ya paling tidak bisa berenang.
2: Iya.
1: Menurut saya itu sesuatu yang mengenakan. Tetapi ada juga masa lalu yang mengecewakan. Ini biasanya dialami oleh pria atau wanita yang mungkin pertama gagal asmara. Untung gak gagal asrama. Yang kedua, mungkin juga dia kecewa karena pinter tapi ketidakmampuan untuk membiayai perkuliahan. Itu juga menyakitkan. Akhirnya ekspektasi untuk menjadi sesuatu yang baik, misalnya dokter, insinyur atau whatever lah, harus pupus gitu loh. Nah, bisakah Bapak memberikan semacam pandangan atau langkah-langkah yang dapat membantu agar seseorang itu bisa memaafkan masa lalunya?
2: Iya. Nah, di dalam diri seorang, pola berpikirnya itu kan ada dua ya.
1: Iya.
2: Yang pertama itu disebut alam sadar, dan yang kedua alam bawah sadar. Nah, seringkali masa lalu itu mengendapnya itu di bawah alam bawah sadar. Ya. Nah, yang sekarang kita hidup itu adalah alam sadar kita. Nah, seringkali alam bawah sadar itu akan muncul mempengaruhi membentuk kita ketika kita menghadapi satu peristiwa yang hampir sama atau peristiwa yang yang teridentifikasi seperti dalam pengalaman hidup seperti trauma, fobia, ketakutan, kegelisahan, kecemasan, dan berbagai hal itu. Nah, makanya bagaimana supaya kita bisa mengabaikan, karena itu kan tersimpan di bawah alam sadar, ya. Jadi itu tidak bisa hilang, ya, atau tidak bisa dilupakan, apalagi itu kesan yang paling dalam dan itu sangat menyakitkan dalam peristiwa-peristiwa perjalanan hidup. Lalu bagaimana, Pak, supaya kita itu tidak terbebani dengan peristiwa itu? Maka tadi saya bilang, nah, kita mesti belajar berdamai dengan diri kita sendiri, belajar bagaimana kita ini mengenal siapa diri kita. Yang pertama, kita mesti tahu bagaimana kita bisa menerima dan mengakui keberadaan perasaan kita. Kita sedang mengalami apa, kita sedang menyimpan apa, dan kita sedang ada dalam situasi seperti apa. Yang kedua, kita belajar mengubah perspektif kita. Kita tidak kehilangan banyak waktu seharusnya terhadap berbagai masa lalu kita yang membebani kita. Kita mesti mengubah bahwa masa lalu itu sudah selesai dan harus selesai dengan dirinya sendiri. Baru kita mencoba memandang satu cara pandang kita yang baru terhadap langkah-langkah kita. Lalu kita harus bisa juga memaafkan dengan kesadaran penuh bahwa setiap peristiwa, setiap proses yang menyakitkan atau yang menyenangkan, seharusnya itu menjadi sebuah pengalaman pembelajaran yang baik, ya. Dan fokus pada kehidupan sekarang saat ini, apa yang kita bisa lakukan untuk kita untuk tidak terus terbebani atau terbayang-bayangi oleh berbagai masa lalu kita. Ya, lepaskan dan ikhlaskan, bangun dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih produktif, yang lebih kreatif, yang lebih progresif, agar kita semakin tahu bahwa pengalaman itu sebagai guru yang baik. Tetapi tidak berarti kita berhenti pada saat setiap pengalaman, harus maju, ya. Perlu mencari sebuah terobosan-terobosan sebagai membangun strategi hidup. Biasanya dibentuk misi kita hidup itu apa, visi tujuan kita itu mau ngapain. Nah, ini penting supaya kita tidak terus hidup dalam trauma masa lalu.
1: Oke, ini sesuatu yang sangat positif sebagai anjuran dari Bapak dalam hal ini sebagai narasumber, dan tentu sudah mempunyai begitu banyak pengalaman terhadap problema-problema seperti itu. Nah, ada juga pendengar yang mungkin mereka melakukan konsultasi, teori. Lah, bagaimana, dulu saya pernah mengalami pelecehan seks dalam usia-usia tertentu. Kita selalu tahu bahwa ketika anak-anak sebelum remaja, mungkin ini terjadi di SD, SMP gitu ya, pelecehan seks itu terjadi oleh anggota keluarga sendiri, entah omnya, entah sepupunya gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sulit dilupakan, dan ini trauma masa lalu. Kemudian juga mungkin kegagalan pernikahan. Kalau kegagalan pacar gak jadi menikah, ya syukurlah gak nikah sama dia. Kalau gak, gue dipukul gitu kan, mengalami kesengsaraan. Tapi sudah menikah, kemudian terjadi satu dan lain hal, dan itu sangat menyakitkan. Menurut Pak Kamdi, dengan dua contoh kasus ini, semudah itukah seseorang melupakan kejadian itu?
2: Iya, peristiwa itu kan ada dua, ya. Peristiwa yang membekas gitu, ya, atau peristiwa yang terjadi karena kita memang menghadapi suatu pengalaman dari orang lain, gitu ya. Jadi contohnya seperti tadi, kita menjadi korban pelecehan seks atau pemerkosaan, kemudian kita hamil di luar nikah, nggak ada yang bertanggung jawab. Peristiwa itu seumur hidup tidak akan pernah bisa hilang.
1: Betul.
2: Ya, karena membekas begitu, ya.
1: Ya.
2: Nah, lalu bagaimana supaya kita itu dalam setiap peristiwa itu, kita harus bisa merasakan bagaimana kita bisa menang dari setiap peristiwa yang kita hadapi itu, ya. Nah, kita memang belajar bagaimana kita bisa menerima sebuah kenyataan yang memang kita nggak bisa menutupi gitu, ya. Jadi itu memang kenyataan. Jadi kita mesti menyadari bahwa ya, ini sebuah kenyataan yang memang terjadi dalam pengalaman hidup kita. Mungkin karena sikap kita kekurang hati-hatian, atau juga karena kecerobohan kita, begitu kita percaya dengan orang lain, dengan omon-omonnya itu, ya. Yeah. Kemudian juga jangan, lalu kita belajar untuk jangan menjelekkan sosok yang pernah kita menjadikan sebagai satu idaman atau satu kebanggaan kita. Ya, contohnya ayah kita sendiri yang melakukan pelecehan. Nah, seringkali orang yang menjadi figur yang baik dulu dalam pandangan kita, kemudian dia yang membawa kita jadi menjadi objek kurban kita. Nah, belajar untuk tidak memiliki satu narasi yang jelek terhadap orang-orang yang melukai. Karena semakin kita menceritakan tentang peristiwa perilaku orang lain tentang diri kita, semakin luka itu semakin mendalam. Karena kita kan seperti mengulang, ya, menggali lagi terus-terus menggali sampai pada akhirnya itu menjadi sebuah bayangan ketakutan kita, ya. Lalu bagaimana? Ya, kita belajar membangun sebuah koneksi emosional yang kuat dengan sesama kita yang memang menjadi satu orang yang kita bisa percayai.
1: Bukan, ya, sesama korban.
2: Ya, jangan sama ke korban. Nanti kan korban sama korban sama cerita. Akhirnya memupuk satu kesehatian sebagai korban.
1: Ayo kita pergi bunuh
2: ya. Jadi membangun satu koneksi orang yang kita bisa percayai, di mana orang itu bisa menampung apa yang menjadi pergumulan-pergumulan kita. Nah, memang tidak mudah menemukan orang yang kita bisa percayai, tetapi itu harus kita belajar mengusahakan. Pasti ada di antara 10, pasti masa satu tidak ada, pasti
1: jadi
2: ada.
1: Jadi di antara mereka,
2: ya, lah. Kemudian kita belajar juga bagaimana kita membangun sebuah kemandirian dan membangun ketahanan diri kita, ya. Jangan dikuasai oleh ketakutan. Kemudian kita minta belas kasihan, kemudian kita minta orang yang akan memanfaatkan kita karena kebodohan kita.

0: 0813-1871-1811 atau 0818-1879-05-2229. Kemukakan persoalan Anda, karena masa lalu tuh kita sering baca ya Pak, kita sering dengar. Itu salah satu yang tadi dikemukakan dua, ada orang yang kena penjara padahal dia gak melakukan kesalahan itu.
1: Yeah.
0: Itu menimbulkan dendam kesumat. Kemudian ada juga orang yang sudah jumpalitan usaha sana sini dengan keterbatasan, malah dikejar-kejar Satpol PP. Ludes segala macam. Nah, Pak, apakah kejadian-kejadian dalam hidup seseorang yang berkaitan dengan masa lalu itu membuat dia lebih baik, walaupun tadi Bapak menjelaskan untuk memandang hidup ke depan, atau membuat dia statis tetap di tempat, atau dia penuh dengan dendam kesumat walaupun dia sudah konsultasi? Apa pendapat Bapak?
1: Iya, jadi memang kita harus sadari ya, kadang harapan dan kenyataan itu kadang tidak sesuai dengan mimpi kita. Ya, harapan kita itu nanti perjalanan hidup seperti ini, tapi kok kenyataannya seperti ini. Yang kedua adalah yang perlu diperhatikan bagaimana cara kita merespon dengan mengelola setiap peristiwa yang ada. Ya. Respon kita sangat menentukan kita akan memiliki suasana batin seperti apa, ya. Ketika kita tersakiti, cara pandang kita apa? Kita menjadikan rasa sakit itu sebagai sebuah pengalaman menguji kita apakah kita akan menjadi bertumbuh dalam kematangan emosi, atau itu kita simpan sebagai orang yang sedang membuli kita, atau kita mengembangkan perasaan negatif dengan cara balas dendam. Nah, itu kan bergantung respon kita. Nah, itulah sebabnya yang ketiga pentingnya kita itu menjadi orang yang sanggup bagaimana mengelola, ya, mengontrol setiap peristiwa-peristiwa yang muncul di dalam diri kita. Contohnya, dalam pengalaman hidup kita, kita ini mengalami sebuah trauma karena adanya kita jadi korban pelecehan atau kepenipuan atau dimanfaatkan orang. Nah, bagi orang yang tidak bisa memanfaatkan mengelola emosi itu dengan baik, pasti yang muncul di dalam dirinya itu adalah pengen dendam, pengen membalas, ya. Masa kamu saja, saya juga bisa. Jadi negatif diberhadapan dengan negatif. Atau kita menjadikan itu sebagai satu ujian, ya, yang membuat kita bisa mengambil sebuah pengalaman dalam sikap kewaspadaan, kehati-hatian kita untuk kita berjaga-jaga dalam menempatkan diri, ya, biasa disebut bagaimana kita bisa mengelola, mengidentifikasi setiap komunitas di mana kita bergaul, maka kita akan memanfaatkan setiap peristiwa yang menyenangkan atau tidak menyenangkan itu sebagai cara kita meningkatkan dan menguji bagaimana kematangan kepribadian kita itu bisa berhasil apa tidak.
0: Ya. Pak Kamdi, dalam mengelola trauma masa lalu itu, apakah kemampuan intelektual dalam hal ini cara berpikir yang cukup gitu ya Pak, itu mempengaruhi sebuah sudut pandang? Artinya tidak mudah orang melupakan masa lalu, apalagi masa lalu itu sangat menyakitkan. Mungkin dia bilang, oh ya saya sudah memaafkan, oh ya saya sudah melupakan. Tetapi ketika dia berada dalam sebuah komunitas yang mempunyai masalah yang sama atau mungkin berbeda, dan lagi itu Pak.
1: Iya. Jadi memang dalam potensi berpikir manusia itu kan ada dua ya, kalau yang saya pahami, saya pelajari, yang disebut orang yang cerdas dan orang yang pandai. Sebenarnya nggak ada orang yang tolol, yang bodoh, yang idiot, apa gitu dalam bentuk pemahaman pikirannya yang lemah. Sebenarnya tidak ada. Hanya mungkin karena dia malas belajar atau tidak mengembangkan potensi. Tapi yang jelas potensi berpikir manusia itu dua. Kategori cerdas, orang yang cerdas itu adalah orang yang punya kemampuan dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat.
0: Berarti ya, cerdas beda dengan
1: pandai.
0: Pandai.
1: Ya, kalau pandai, kemampuan seseorang di dalam mengambil keputusan melalui belajar.
0: Oke.
1: Nah, jadi sekarang kita belajar mengenal siapa diri kita ketika kita menghadapi sebuah peristiwa ya, tentang masa lalu kita. Kalau orang itu cepat mengambil keputusan secara cepat dan tepat, saya katakan pengalaman ini tidak akan mempengaruhi jalan hidup saya, tetapi menjadi pembelajaran untuk saya lebih

0: waspada dan hati-hati. Ya, itu bisa cepat. Ya, orang yang begitu biasanya dia cepat lepas dari beban itu, ya.
1: Iya.
0: Tapi yang orang yang pandai itu untuk menyelesaikan satu masalah itu dia butuh perenungan,
1: hitung-hitungan.
0: Nah, itu berdiam diri, terus mempelajari ini bagaimana. Akhirnya itu yang sering kadang berlarut-larut, ya. Sampai katakan, nah, sampai mati saya tidak akan pernah melupakan. Itu. Nah,
1: itu jadi salah satu cara orang pandai.
0: Iya, kadang. Nah, cara orang pandai seperti itu kadang-kadang hanyut toh. Mesti bagaimana caranya? Nanti solusinya seperti apa? Jadi dia menghabiskan waktu hanya dalam hal pertimbangan. Nah, bayangin kalau 3 bulan itu pertimbangannya
1: kajian
0: atau kajian masalah gitu ya. Ya memang agak beda, tetapi bisa jadi orang walaupun dalam perenungan kajian atau pertimbangan yang panjang, tetapi tetap ada solusi peluang untuk dia bisa lepas dan membebaskan diri dari masa lalunya.
1: Begitu.
0: Ya, hanya waktunya yang lebih panjang. Tapi kalau orang cerdas, wow, dia menghadapi ini, wow, sudah pokoknya saya, oh, fisik saya boleh dihancurkan, boleh rusak, tapi semangat saya nggak akan padam. Ah, contohnya begitu.
1: Ya pendengar, memang ketika kita berbicara tentang melupakan masa lalu, ada setiap orang mempunyai masa lalu. Setiap orang pasti punya masa lalu, bukan sesuatu yang indah saja.
0: Iya.
1: Tetapi ada hal-hal yang juga bisa melukai perasaan, menghancurkan harapan, dan sebagainya. Pendengar, kami percaya melalui program ini ada banyak hal yang dapat Anda renungkan. Jangan kaji-kaji melulu, nanti jadinya omon-omon gitu loh. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak orang mengatakan bahwa masa lalu mengajarkan saya melihat masa depan yang lebih cerah. Pertanyaan saya untuk Pak Kamdi. Dia melupakan masa lalu, ini orang cerdas. Atau kumpulan dari orang cerdas dan orang pintar.
3: Yeah.
2: Dia berusaha melupakan masa lalu dan dia melihat masa depan. Ternyata ketika dia memandang masa depan, dia juga mengalami kekecewaan dan itu menjadi masa lalu yang mengecewakan. Bagaimana menurut Bapak?
3: Kayaknya ini korban kekecewaan bertubi-tubi. Hampir perasaan saya enggak masa lalu, enggak masa kini.
2: Ya, Pak.
3: Jangan-jangan masa depan juga.
2: Makanya itu sebenarnya saya ingin mengatakan begini. Kok iya ya, ada orang bisa kawin 1 kali, 2 kali, 3 kali. Berkali-kali bahkan. Nah, ini gimana nih, Pak?
3: Ya, yang pertama karena memang pada prinsipnya tipologi orang seperti itu kan biasanya lari dari kenyataan hidup gitu ya. Kemudian dia tidak siap menghadapi sebuah bahwa kenyataan-kenyataan hidup itu pasti terjadi dalam perjalanan hidup kita. Dalam kronologis biografi seseorang, selalu orang bilang ada pasang surutnya.
2: Iya.
3: Dan ingat,
2: jadi bukan air aja yang pasang surut.
3: Iya, pasang surutnya itu bukan air, tapi juga hidup itu diilustrasikan seorang puisi yang terkenal itu, hidup kita itu harus menyadari bahwa seperti gelombang.
2: Oh ya. Gitu.
3: Gelombang itu kan tidak satu kali datang terus habis itu selesai, tunggu satu bulan depan baru datang lagi. Tetapi tidak bisa diantisipasi bentuknya, kekuatannya, kemudian juga apa tinggi rendahnya gelombang.
2: Jarak hempasannya.
3: Ya, hempasannya itu beda ya. Yeah. Ada kecil, kadang ada besar.
2: Yeah.
3: Ada yang bisa menghanyutkan sampai melampaui batas dari garis pantai itu bisa.
2: Betul,
3: ya.
2: Betul.
3: Nah, dalam kehidupan kita sebagai makhluk hidup yang diberikan kesempatan hidup, maka kita harus menyadari kalau kita bisa menerima keberadaan kita, bahwa ingat perjalanan hidup kita itu tentu tidak lepas dari sebuah pasang surut hidup, ya. Munculnya masalah, persoalan, kemudian problem, kemudian ujian, itu tidak pilih-pilih. Wah, kalau masalah sama si totok saja, nanti kalau persoalan sama titik saja. Masalah persoalan, pencobaan, ujian itu enggak pandang usia, enggak pandang siapa kamu, kamu sarjana atau tidak, kamu sudah jadi istri atau suami tidak. Nah, lalu yang paling penting itu bagaimana cara kita menyikapi.
2: Nah, ya, itu saya mau nyambung nih, Pak. Hempasan ombak tadi itu.
3: Ya.
2: Bapak ini memang pandai betul beranalogi. Hempasan ombak kecil tidak, ini tidak bisa diukur. Tapi siapa tahu dalam hempasan ombak itu ada ikan-ikan loh.
3: Nah, itu dia.
2: Di dalam ikan-ikan itu ada ikan kecil, ada jarang ada ikan paus.
3: Nah, nanti makanya saya lanjutkan ya. Kalau jadi sikap kita ini dalam merespon setiap hal yang kita hadapi seperti apa? Kalau kita hanya melihat ombaknya saja,
2: ya,
3: maka kita tidak akan berani untuk ke pantai.
2: Ya.
3: Apalagi kalau di Jogja itu Pantai Parangtritis baru dengar saja. Kadang-kadang kita sudah tidak berani.
2: Oh ya?
3: Ya. Tetapi sebenarnya ombak-ombak itu Kalau dicermati dari pengalaman para nelayan, ternyata di dalam ombak itu juga adanya ikan, kadang-kadang cumi-cumi atau kadang kepiting, apa yang dibawa untuk terangkut sampai dia seperti terlempar di pinggiran pantai. Nah, kalau kita menyadari bahwa persoalan itu pasti ada
2: sesuatu
3: kekayaan atau sesuatu proses atau sesuatu harta karun gitu ya, yang kadang-kadang kita belum mengenal karena belum melihat.
2: Yang cilaka kalau hempasan ombak itu bawa mayat.
3: Ya, nah ternyata penting bagi kita sebagai orang yang punya pengharapan. Memang kadang kenyataan itu kadang tidak seperti yang kita harapkan.
2: Betul.
3: Ombak yang kita lihat tidak selamanya membawa bencana.
2: Iya. Ya.
3: Tetapi ada sesuatu yang tersimpan nanti setelah kita bisa melihat ketika ombak itu sudah menjadi landai.
2: Iya.
3: Waktunya kan dia tidak selamanya tinggi terus landai.
2: Tidak ngamuk terus siapa ya.
3: Baru kita ternyata tadi itu badai itu tadi ombak tadi membawa ikan kakap merah.
2: Jadi ada lagu badai pasti berlalu gitu.
3: Badai
2: ya.
3: Pasti berlalu dan seterusnya. Jadi memang kadang setiap hidup itu selalu kita ada dalam perjalanan waktu yang akan menguji kematangan kita, ketenangan kita, kedewasaan kita, dan itu selalu menjadi mengatakan setiap kita sudah melewati masa kita itu akan menjadi masa lalu, ya. Dan jadikan itu sebagai satu pengalaman dan sikap kita untuk kita semakin waspada dan hati-hati.
2: Ya, pendengar berbicara tentang ombak mengombak gitu. Kadang-kadang juga ketakutan ya para nelayan ini kalau ombaknya gede-gede. Tapi sekali lagi seperti yang dikatakan bahwa kadang-kadang di dalam ombak yang besar itu membuat satu para nelayan menjadi lebih kreatif bikin perahu yang tahan ombak misalnya. Yang kedua mungkin saja ada mayat yang sudah berbulan-bulan dicari tiba-tiba terlempar. Wah ini dia nih dapet gitu ya. Dan sebagainya. Pendengar, masa lalu tidak membuat kita makin hancur, tetapi membuat kita makin cerdas untuk menapaki hari-hari ke depan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan atau permasalahan yang mungkin Anda merasa sangat suntuk ya, kok gak bisa-bisa saya melupakan masa lalu, atau saya takut menghadapi masa depan, silakan menghubungi kami di 0818-790-58229 atau 0813-157-1811 melalui WhatsApp tentunya, dan kami akan membalas, merespons, dan tentunya kami akan berbicara tentang apa yang menjadi masalah Anda. Pak Kamdi, memang Pak Kamdi ini orang saya betul-betul terinspirasi dengan keywordnya semangat dan luar biasa. Bapak, menurut Bapak, apakah pria itu lebih mudah memaafkan daripada seorang wanita yang tersakiti?
2: Wah, pertanyaannya ngeri-ngeri sedap.
1: Ngeri-ngeri ya. Sedap. Ya, ombak.
2: Ya, nah itulah kita mesti menyadari kita ya, bahwa di dalam diri kita itu warna kehidupan kita, apakah laki-laki dan perempuan, memang memiliki sikap, kadang memiliki sikap yang berbeda. Apakah benar laki-laki lebih mudah memaafkan daripada seorang wanita? Memang secara natural, secara alami, kenapa laki-laki lebih mudah memaafkan? Karena dia bermain dalam logikanya, ya. Ya udah masuk akal, namanya ya sudah. Dan memang laki-laki kecenderungan lebih mudah mencairkan suatu keberadaan dirinya dalam alam berpikirnya. Betul. Beda dengan wanita yang main emosi. Atau perasaannya. Ya. Yeah. Seringkali secara logika dia mengatakan ya memang dia begitu. Tetapi sakitnya yang tersimpan itu, membekasnya itu tidak begitu cepat untuk dilupakan. Ya. Kenapa? Pria biasanya cenderung lebih mudah karena lebih rasional. Mereka terlihat lebih mudah dalam hal memaafkan. Tapi kalau wanita di sisi lain cenderung lebih ekspresif dan memproses emosi lebih dalam. Akibatnya mereka mungkin lebih memerlukan waktu yang lebih lama untuk memaafkan. Ya. Biasanya yang menimbulkan problem utama itu adalah seperti pengkhianatan atau luka yang begitu dalam. Perempuan itu jauh lebih sulit, bahkan dikatakan tidak akan pernah bisa mengampuni. Laki-laki, ya karena mudah secara rasional itu dia, kalau kamu lepas dari saya ya kan masih banyak pengganti. Ya. Yeah. Nah itulah yang seringkali laki-laki itu lebih mudah atau dalam hal itu lebih mengabaikan hal-hal yang mengganggu dia, hal-hal yang merusak dalam pemikiran dia. Kalau wanita nggak bisa, karena memang emosinya begitu dalam ya, begitu kuat, sehingga
1: tersimpan dalam nuraninya.
2: Ya, jadi seperti dalam dirinya itu lebih menekankan kepada aspek bahwa perempuan itu memang tidak bisa terlukai gitu ya. Karena lebih menyimpulkan kan itu hati. Waduh. Kalau hati sudah terluka, itu wah rasanya mau di dempul, mau di apa lagi ya, mau di plamir,
1: bawa
2: ke bengkel, rasanya mau dilas ulang, wah nggak bisa ya. Nah ini memang maka laki-laki mesti harus memahami pada konteks ini. Saya selalu sarankan dalam pelajaran konseling itu, bapak-bapak hati-hati kalau menempatkan perkataan, menyikapi suatu masalah di depan istri, ya. belajarlah menjadi laki-laki yang betul-betul menjaga jangan sampai istri kita itu terluka. Ya. Kenapa? Itu tadi kalau istri sudah terluka, itu minta ampun, disuap pakai uang gaji 2 kali lipat atau gaji 13 itu cair, itu belum tentu uangnya diterima, tapi lukanya belum.
1: Enggak.
2: Nah, itu dia. Itu dia. Pentingnya sikap hati-hati.
1: Iya. Pendengar, melukai, terlukai, dan juga kekecewaan semua bergabung jadi satu. Tadi saya katakan ini perlu dibawa ke bengkel, kata Pak Kamdi, di dempul kayak di apa juga kadang-kadang sulit teristimewa bagi para wanita. Tetapi melalui kesempatan ini kami mengajak Anda berbasiskan apa yang disampaikan oleh Pak Sukamdi bahwa mengelola emosi itu sangat penting. Ya, jangan hanya berpikir tentang pengkhianatannya atau kegagalannya, tapi mari kita melihat ke depan. Pak, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Tidak gampang melupakan masa lalu, tetapi bisa melupakan masa lalu. Bukan berarti di skip abis, enggak kan Pak?
2: Iya.
1: Tapi ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk pendengar kami.
2: Iya, nah ini penting ya, bahwa kata memaafkan masa lalu itu berarti identifikasi dengan sedang berdamai dengan dirinya sendiri.
1: Mm-mm.
2: Yang kedua, bahwa kita sedang sanggup mengenali dan memahami siapa kita. Lalu kita bisa menilai daripada kemampuan kita di dalam menahan setiap peristiwa dengan mengelola dan mengontrolnya. Ya. Nah, ini prinsip dasar penting bagaimana mengabaikan atau kita melupakan, memaafkan masa lalu kita. Nah, yang kedua yang perlu dijadikan sebagai prinsip di dalam diri kita, bahwa tiada hidup tanpa sebuah proses sebagai sebuah pengalaman yang akan membuat kita terbentuk dalam alam kedewasaan kita. Ya, makanya kita harus belajar menerima hidup ini dengan perasaan yang benar. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Sekali saya tidak mengampuni, tidak akan mengampuni. Merdeka, wah malah merdeka segala. Ya, bayangin itu saudara. Sekali tersakiti, tetap. Nah, yang kayak begitu Pak, dia sedang memenjara, dia membentuk tawanan dirinya pada perilaku yang merugikan dirinya sendiri. Makanya kita harus bisa melepaskan diri dari situasi dengan cara apa? Mengubah pola pikir, memaafkan dan melepaskan untuk tidak keras hati, tetap kepada tujuan yang baru yang kita sedang bangun sebagai mimpi dan cita-cita dan sebagai harapan. Dan ini penting, bersabar dalam setiap proses hidup.
1: Baik, pendengar, demikian perjumpaan kami dengan Pak Sukamdi yang menjadi narasumber kami. Beliau adalah pengajar atau dosen, kemudian mempunyai komunitas-komunitas yang dibangun untuk berdiskusi tentang realita hidup yang harus dialami dan bagaimana solusi yang harus dilakukan. Kemudian sebagai counselor, beliau juga melayani banyak orang-orang yang mengalami kekecewaan seperti topik saat ini. Kami akan jumpa di lain kesempatan, dan jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-1571-811. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Ini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluid awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter menggandakan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolayedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter, Christian Sifu, mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam 1 musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mendapatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam 1 musim sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it! Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lelis dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Osman Dembele memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembele mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: Dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nur Diansyah melaporkan.
1: Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri cipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmus pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
3: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan tim dia.
4: Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hat ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami.
1: Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI Pusmodara untuk Indonesia.

0: Kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang gak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958 ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002 saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti mengulang sejarah itu kembali menjadi juara setelah 24 tahun dengan filosofi mereka, yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih.

0: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum akhirnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika akhirnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.

0: gagal mendapatkan lisensi di Super League ini, untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
1: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC Bekasi City menjadi satu-satunya klub yang memperoleh lisensi championship setelah lolos tahapan verifikasi administrasi dan finansial. Sementara itu, 4

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

Kita beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We are at the American Dream. Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan, untuk saling bermusuhan, atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Berikari pukul 14 siang menjelang sore hari ini kami akhiri untuk lagu-lagu daerah, dan selanjutnya kami hadir dengan Warta Berita Daerah.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. KONI Tojo Una-Una menerima bantuan 1 unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, Ketua Posba Kumadin Tojo Una-Una dorong penambahan jumlah personel Sat Narkoba Polres Touna. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kita awali dengan berita yang pertama, Kejaksaan Negeri Tojono Una tingkatkan edukasi untuk pencegahan bahaya dan dampak bullying lewat media sosial.
1: Tindakan bullying tidak hanya melibatkan anak sebagai korban, namun juga bisa menjadi pelaku. Bahkan tindakan ini tidak hanya terjadi secara langsung ke fisik korban, namun juga dapat melalui sosial media. Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, Asta Puri, mengatakan korban secara fisik tidak merasakan sakit, namun justru ini lebih membahayakan karena tidak dapat terdeteksi lewat cyber atau langsung. Karena itu, Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una mengangkat kasus ini sebagai bentuk perhatian serius untuk selanjutnya dilakukan proses edukasi ke publik agar masyarakat memahami dampak dan risiko dari tindakan bullying.
2: Kenapa bullying menjadi penting untuk dibahas? Karena dewasa ini dengan adanya teknologi yang sudah semakin maju, tidak hanya kekerasan secara fisik yang bisa terjadi di lingkungan anak, dalam kehidupan anak, tapi juga ada yang namanya bullying di media sosial contohnya, secara cyber. Nah, dampaknya lebih memang tidak dirasakan secara fisik secara langsung, tidak menimbulkan rasa sakit pada bagian tubuh dan sebagainya, tapi justru ini lebih membahayakan karena kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana efek dari korban dari bullying secara media sosial.
1: Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una mengharapkan para korban bullying, baik itu secara fisik maupun lewat sosial media, untuk tidak segan memberitahukan perihal yang menimpahnya, baik itu kepada pihak sekolah maupun kepada orang tua sendiri. Menurut Asta Puri, selain menyampaikan kepada orang-orang terdekat, korban bullying bisa langsung melaporkan kepada aparat penegak hukum APH soal perundungan yang dilakukan orang lain kepadanya. Tindakan ini menurut Kasubsi 2 Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una adalah langkah yang tepat dilakukan korban untuk mendapatkan kembali hak-haknya sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku bullying serta meminimalisir tindakan serupa terulang. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Kodi Tojo Una-Una menerima bantuan 1 unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
4: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Kabupaten Tojo Una-Una menerima bantuan 1 unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan kendaraan operasional tersebut merupakan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang diperuntukkan bagi KONI Kabupaten dan Kota di sejumlah daerah. Selain Kabupaten Tojo Una-Una, bantuan serupa juga diberikan kepada KONI Kabupaten Donggala, Sigi, Toli-Toli, Parigi Mautong, Banggai, dan Morowali. Bantuan untuk Kabupaten Tojo Una-Una diterima langsung oleh Ketua Harian KONI Tojo Una-Una, Aspan Taurenta. Aspan Taurenta menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kemajuan olahraga di daerah, khususnya dalam mendukung operasional KONI Kabupaten dan Kota. Ia menjelaskan kendaraan operasional tersebut diperoleh melalui usulan proposal yang diajukan melalui KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, kendaraan itu nantinya akan segera dilakukan branding identitas KONI sebelum diserahkan secara resmi kepada masing-masing daerah penerima.
5: Terkait dengan penyerahan bantuan 1 unit kendaraan mobil Hiace untuk 7 kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah termasuk Tojo Una-Una, ini merupakan bantuan dari Bapak Gubernur yang melekat pada Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, mobil ini insya Allah diperuntukkan bagi operasional KONI kabupaten kota, dan alhamdulillah untuk Tojo Una-Una ini juga didapatkan karena usulan melalui permohonan pengajuan proposal ke Dinas Pemuda Olahraga Provinsi melalui KONI Provinsi Sulawesi Tengah.
4: Aspan berharap bantuan kendaraan operasional tersebut dapat menunjang pembinaan atlet serta mendukung kesiapan daerah menghadapi pelaksanaan Porprov 10 Sulawesi Tengah. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Berita yang terakhir, mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, Ketua Posba Kumadin Tojo Una-Una dorong penambahan jumlah personel Sat Narkoba Polres Touna.
1: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pos Bakumadin Kabupaten Tojo Una-Una Nasrun Sarjana Hukum mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Tojo Una-Una yang terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak periode 2018 hingga 2026, Kabupaten Tojo Una-Una berada pada posisi keempat tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor, satu di antaranya adalah lemahnya tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum APH, seperti kepolisian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jumlah personil pada Sat Narkoba Polres Touna sangat minim untuk melaksanakan pencegahan di 12 kecamatan darat maupun kepulauan. Ia pun mendorong Kapolres Tojo Una-Una mengusulkan penambahan jumlah personil Sat Narkoba ke Polda Sulteng.
6: Kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita Kabupaten Tojo Una-Una berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian, bahwa personil res narkoba Polres Tojo Una-Una itu hanya 12 orang personil dengan satu poluan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tojo Una-Una. Artinya, satu polisi itu menangani satu kecamatan. Ah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojo Una-Una untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojo Una-Una khususnya bagian res narkoba, karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
1: Lebih lanjut ungkap Erik, sapaan akrab pengacara kondang Touna ini, komitmen dalam upaya memberantas kasus-kasus peredaran narkoba belum sepenuhnya menyeluruh di kalangan masyarakat dan unsur penegak hukum, khususnya di Tojo Una-Una. Karena itu ia mendorong semua pihak memperkuat sinergi untuk menyatukan komitmen secara menyeluruh kepada semua komponen masyarakat di 12 kecamatan, menyamakan persepsi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ibnu Abbas melaporkan.

Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Koni Tojo Nauna menerima bantuan 1 unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba, Ketua Posba Komadin Tojo Nauna dorong penambahan jumlah personel Satnarkoba Polres Tounda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Produser Koordinator RRI Ampanasa Sri Alwi Haswi, Editor Rahmawati Tanesa Agnes menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 東京スマホ。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Oke, baik pendengar, kita melanjutkan lagi kebersamaan kita di Prodangdut sore hari ini. Seperti biasa juga, Anda bisa gabung sebentar untuk dengarkan lagu dangdut kesayangan Anda. Setelah satu buah lagu dulu ya, akan mengawali perjumpaan kita di sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, satu persembahan lagu dari Nela Karisma tadi ya, Aku Tak Biasa. Mengawali jumpa kita di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang ingin gabung saya buka di line telepon kami 0821-2850-2652. Halo.
2: Halo. Salam.
1: Halo juga. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut.
2: Dangdut
1: adalah kita. Dengan ibu siapa di mana ini?
2: Adam.
1: Ibu Dinar Adam. Oke, di SPBU ya. Oke deh, Ibu Dinar Adam mau dengar lagu dangdutnya siapa ini?
2: Kopi Pahit.
1: Kopi Pahit. Kopi Pahit. Ish, sore-sore minum kopi pahit ini ya.
2: Oke. Matang. Ombari di Semiratoba.
1: Oh begitu. Baik. Apa kopi pahit eh? Saya cari dong. Bukan kopi kapal api ini, bukan?
2: Iya.
1: Kopi pahit eh? Oke deh, saya cari dulu ini kopi pahit. Lanjut. Buat siapa lagunya?
2: Kirim. Pertama-tama ada daru ini. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Keluarga. Ada Ibu Timang bersama Ibu Nama di Matako.
1: Okay.
2: Ada Panama, Pak Sapa itu. Mm-hmm. Saya juga ada juga Om Atina. Ada Ibu Ida, Patna. Kemudian ada Ibu Amina bersama Kartu di Kajulangko.
1: Mm-hmm.
2: Bersama tanpa terkendali.
1: Oke, siap.
2: Buat Ombari atau apa posisi di rumah.
1: Mm-hmm.
2: Terima kasih. Terima kasih.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Dinar Adam di SPBU Pusungi. Terima kasih sudah bergabung ya di Pro Dangdut sore hari ini bersama RRI Ampan ya. Dan lagunya ditunggu tadi ya dari Kopi Pahit. Ada yang mau pilih kopi dangdut juga boleh ya, silakan. Tapi kopi dangdutnya ini dalam bentuk lagu ya, lagu dangdut maksudnya. Soalnya saya enggak punya kopi nih di kantor. Oke, kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore juga Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Ibu Ani di Kota Mobagu. Wah, okay. Dari kejauhan nih. Pokoknya luar Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara ini bergabung. Gimana warna langit di Sulawesi Utara, Kota Mobagu sore ini? Cuacanya gimana?
3: Cerah ceria.
1: Asik. Sama halnya dengan suara vokal dari Ibu Ani sore ini ya. Cerah ceria. Ibu Ani mau dengar lagunya siapa ini?
3: Dari Jamal Mirdad.
1: Jamal Mirdad. Oke, apa judulnya?
3: Romeo Bercinta.
1: Oke. Saya cari dulu Dan ini Romeo Bercinta ya. Lanjut.
3: Juga salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga yang tercinta di rumah.
1: Amin.
3: Oke, kirim salam yang selalu tadi ada keram ke Ibu Adam. Salam sehat.
1: Oke.
3: Salam bahagia, Ibu tetap sehat, Ibu Dinar ya. Terus ada keram ke Ibu Timan juga, keram ke Ibu juga, ada keram ke Ibu Ustazah Rukin juga. Sehat ya. Ya, Arigrante. Ibu Arin Durian ya, lihat Ibu apa? Majena bersama keluarga Arigrante. Ibu Arigrante Bapak Pesuma juga bersama-sama Jo.
1: Tempat terpecah.
3: Ada Fatma, Yulima, salam sehat ya. Mm-hmm. Ibu Fatma, kembali juga tetap semangat.
1: Siap. Oh, pasti. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun suaranya agak putus-putus ya, mungkin karena signal nih. Oke, namun terima kasih sudah bergabung di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita bersama RRI Ampana. Kita lanjut lagi. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Agnes.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan Bapak siapa ini? Di mana?
4: Dengan Bapak Mahmudin di Padaloyo.
1: Oke, silakan Pak Mahmudin. Lagunya siapa ini?
4: Mau lagunya Leo Waldi. Pengorbanan.
1: Pengorbanan. Oke, lanjut.
4: Ya. Ya, kirim pertama buat yang tugas Mahasnes, ucapan semoga sehat selalu. Lanjut menyapa, pertama ada Ibu Dinar Adam, ada Ibu An Ketemu Wagu, ada Ibu Pasma Delima, Ibu Uga, Ibu Lina, Buang Lekoro, satu tua. Ada juga Bapak Ros, Pak Nursin, ada juga Ibu Timang, Ibu Parda, dan buat semua-semua yang belum sempat, lupa lagi ada Bunda Rufin. Salam sehat selalu, semoga dalam keadaan baik, sehat, beserta keluarga. Kembali ke yang tugas, okay. Maknes, ucapan semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Mahmudin di Padang Uloyo. Sudah bergabung juga ya. Lengkapi tiga penelpon kita untuk sesi paling awal sore hari ini di tengah cuaca yang lagi cerah. Ya, lagi cerah ceria. Paling cocok untuk ngopi, ngeteh, ngue, ya ngue juga ya. Oke, kita langsung saja ke lagu dulu pendengar yang sudah di request. Kita awali dari Kopi Pahit tadi ya untuk Ibu Dinar Adam yang ada di SPBU.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama RRI Ampanda sore hari ini. Sudah ada 3 lagu tadi saya hadirkan ya, sesuai dengan permintaan atau request dari pendengar sore hari ini. Iya, yang belum bergabung, saya juga masih nantikan deringan telepon Anda. Kebersamaan kita nantinya sampai di jam 4 sore. Namun sebelumnya saya ingin menyapa dulu untuk para penonton live saya di aplikasi TokTok. Ada Mas Adi, kemudian ada Vita, ya selamat sore. Kemudian juga ada tadi Evelyn, selamat sore. Ada Merdianus Evan juga ya, selamat sore semuanya. Salam persahabatan. Oke, yang ingin gabung langsung saja saya terima penelponnya. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Halo juga.
2: Warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore saya.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati atau Oma El.
1: Ibu Megawati atau Oma El di Somoli.
2: Oma El di Somoli.
1: Semangat.
2: Soalnya
1: sekali.
2: Ada tamu tadi. Ada tamu.
1: Oke.
2: Ada makan mangga.
1: Aduh, mantap leh. Ama, memang.
2: Mangga mana lagi yang mangga madu toh? Jadi lambat lagi karena orang datang. pokoknya orang serbu.
1: Orang serbu.
2: Ibu Megawati dengan Adi orang datang bawa over ini mangga.
1: Oh, mantap memang. Oke, dan Ibu Mega mau dengar lagunya siapa ini?
2: Orang baru.
1: Orang baru. Penyanyinya siapa itu orang baru?
2: Pokoknya orang timur yang nyanyi toh, tiga kali saya minta ini.
1: Saya cari dulu ya, mudah-mudahan ada. Ini orang baru.
2: Nanti kalau masih ada saya
1: kirim. Iya, silakan.
2: Ya kirim-kirim buat Agnes keluarga dengan bapaknya.
1: Oke.
2: Operatornya saya.
1: Siap.
2: Sudah lama lebaran lagi nih. Pokoknya El ditunggu. Ada toples di meja sama Ibu Megawati ini El.
1: Siap.
2: Aruh mama tua. Assalamualaikum mama tua ke keluarga. Baru Pak Nurtin, Papa Ros, Ibu Ria, Ibu Eli, semuanya di

0: Kartini semuanya.
1: Siap.
0: Ada lagi.
1: Syukur,
0: alhamdulillah. Karena ketiga kali dia putar sampai ini sayang.
1: Oh begitu. Okay.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nek.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Megawati yang ada di Semoli. Sehat selalu ya. Semangat juga di sore hari ini. Kita lanjut lagi. Halo.
2: Halo. Dari yang panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nes.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Oke, dengan Bapak siapa di mana nih?
2: Dengan Papa Rosa dari Bayi Lo Baru nih, Pak.
1: Oke, silakan. Lagunya siapa ini, Papa Rosa?
2: Kalau Ibu Dinar tadi lagunya apa, Mbak Anis?
1: Kopi pahit tadi ya,
2: Ibu Dinar. Iya, kopi pahit. Mm-hmm. Kalau boleh kopi dandut, kan Mbak Anis bilang tadi ada kopi dandut, tapi tidak ada kopi di RW yang panas.
1: Cuma lagu DP lagu dangdut saja ada ini.
2: Iya, tapi judul lagu itu, Mbak Anis.
1: Iya, oke. Okay.
2: Kirim pertama-tama ada Ibu Dinar Adam tadi, semoga sehat selalu muda. Tak lupa juga Ibu Megawati bersama Pak Nurtab. Ada Ibu Ria, ada Ibu Eli dan Mertua. Ada Pak Nursin, ada Bung Bob. Tak lupa juga Ustaz Arukmin dan semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Tak lupa juga sobat lama saya ini, Pak Puspa atau Pak Mamudin. Semoga sehat selalu. Makasih Mbak Nes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya laku juga kopi dangdutnya ya. Dipinang sama Papa Ros atau Pak Hanasrul di Bailo. Oke, sehat selalu untuk Pak Hanasrul bersama keluarga. Lagunya ditunggu ya. Kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dari tetangga kayaknya ini ya, tetangganya Pak Hanasrul ini.
3: Dari
1: Bonerato. Pak Nursin, silakan.
3: Muksin dan Tisandora.
1: Apa judulnya?
3: Dunia Milik Kita Berdua.
1: Iya, yang lain bagus ya.
3: Yang lain cari saya tanpa lain.
1: Cari jodoh tanpa lain ini.
3: Kirim.
1: Silakan.
3: Ada Bunda Megawati. Terima kasih tepatnya. Ada Ibu Dinar, ada Papa Rosta yang barusan lewat, tetangga saya. Saya selalu bersama keluarga. Ada Bung Bob juga, Ibu Ria, Ibu Eli. Ada Dinda Buang, Ibu Ratna. Pokoknya semua pendengar Pro Dangdut. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ucapan yang sama untuk Mbak siapa? Anet dan operator. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali, Pak Nursin ya di Bonerato. Oke, melengkapi tiga penelpon kita sore hari ini. Kalau begitu kita ke lagu dulu yang sudah di request.

0: Bunker Sinan.
1: Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta? Kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita pendengar. Masih ada kurang lebih 30 menit lagi ya kebersamaan kita sore hari ini. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga.
2: Assalamualaikum dan selamat sore Agnes.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Ibu Timang di mataku.
2: Iya, Ibu Timang, Timang-Timang, nenekku sayang.
1: Oke, okay. Ibu Timang, Timang, nenekku sayang. Mau dengar lagunya siapa ini?
2: Suryanto Siregar.
1: Judul?
2: Pura-pura tidak tahu.
1: Pura-pura tidak tahu, eh? Oke okay deh. Lanjut DP pura-pura ini.
2: Buat Agnes, selamat bertugas. Saya selalu bersama keluarga di rumah.
1: Amin.
2: Di sana ada Dinar Adam, ada Mama Nur, ada Badrun di Parimo, ada Buang Lekoro, ada Ibu Rukmi, Ibu Uga, Ibu Lina, Ibu Megawati, ada juga Mukhtar, ada Ibu Rahma, tetangga saya di kebun ini, ada Pak Gani, Pak Nasrun, Pak Nursin, ada Ani, ada Eli, ada Ibu Ice, Ibu Ria,
1: iya.
2: Ada Ibu Ratna, Ibu Fatma, ada Opa Oma Jena, ada Mama Papa Ros, ada Mama Papa Puspa, dan di sana ada Sayusno. Dan buat semua pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali, salam hormat, salam sehat buat semuanya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum dan selamat sore.
1: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore kembali. Ada Ibu Timang ya di Mataku, Tojo Barat sudah bergabung. Sehat selalu. Kita lanjut lagi. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Ibu siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Ratna Labuan.
1: Ibu Ratna di Labuan. Silakan Ibu Ratna. Monggo lagunya.
3: Keagungan Tuhan.
1: Keagungan Tuhan. Oke. Sapaannya buat siapa ini?
3: Buat Ibu Timang, terima kasih sapaannya. Ada Ibu Megawati, Abang Mutar, ada Ibu Rahma, ada Ibu Ice, Ibu Eli, Ibu Ria, Ibu Liz, Ibu Rindu, ada Ibu Dinar, Ibu Uga, Ibu Lina, Ustazah Rufi. Salam hormat, salam sehat. Ada juga Pak Nasrun, Pak Nursin, Pak Gani, Om Din, Pak Buang Makoro, buat semua pendengar RRI tanpa terkecuali. Buat Mbak Agnes, selamat bertugas, sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
3: Makasih.
1: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Ibu Ratna di Labuan ya, sudah bergabung di sore hari ini. Sehat selalu. Berikutnya lagi kita lanjut penelpon selanjutnya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah.
1: Iya, Ibu siapa di mana ini?
4: Ibu Fatma.
1: Ibu Fatma Delima ya. Oke, silakan Ibu Fatma.
4: Lagunya masih ada kah?
1: Masih apa?
4: Masih ada kah?
1: So habis.
4: Duriannya Anom, Ibu Timang.
1: Oh, Ibu Timang pedi. Apa durian? Oke, dan saya mau tanya dulu sebentar sama Ibu Timang kalau masih ada durian. Silakan durian. Durian, masih ada kayaknya buat siapa ini?
4: Kirim buat Ibu Timang.
1: Masih ada kah? Masih ada kah?
4: Semoga sehat. Baru dengan dukungan dari mataku juga dengan sehat. Buat mama tua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan mama Ika di semua tua dengan doa selamat. Baru buat tapet Papa Puspa, terima kasih tetapnya sama Oma juga. Buat ibu siapa? Ibu Fadda di Sancari ini, semoga sehat-sehat selalu. Buat Ibu Rindu Riani, semoga sehat-sehat selalu sama Ibu, sama Oma Jena, sama Papa Jena. Baru buat Pak Nasrun dan Pak Gani di Kelinci Nari. Buat Ibu Ria, Ibu Gail, Ibu Tukmin, dan Ibu Ike. Semoga sehat-sehat semuanya. Panjang umur banyak rezeki.
1: Oke, baik.
4: Baru buat Ibu siapa?
1: Ibu siapa?
4: Pak Yusmi di mana PU?
1: Iya.
4: Buat semua-semua yang banyak ketemu bagus.
1: Oke.
4: Semoga sehat-sehat selalu, banyak rezekinya. Buat Buang Laporo sama bundanya juga, semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki bunda. Buat baru suara buat semua-semua saya tentu
1: semua muanya ya. Oke.
4: Okay. Buat Mbak Agnes juga. Semoga sehat-sehat selalu, panjang umur, banyak rezekinya.
1: Terima
4: operator juga. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Fatma di Delima ya. Sehat selalu. Dan sudah ada 3 penelpon yang bergabung, kita langsung saja ke lagu dulu yang sudah di request.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, selanjutnya akan bergabung bersama Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti Gema Saripati Maju.

0: 101.
1: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju.
2: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Maria Imakulata. Pendengar, sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Untuk informasi pertama, kami akan awali dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan bersama rekan-rekan kami yang ada di Makassar saat ini. Silakan, Makassar.
3: Baik, terima kasih kepada rekan Maria Imakulata atas openingnya. BMKG Makassar prediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu berada pada kategori rendah atau aman. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Makassar memprediksi aktivitas laut di wilayah perairan Sulawesi Selatan dalam satu minggu ke depan berada pada kategori rendah atau aman. Perkirawan BMKG Bagus Primohadi mengatakan rata-rata ketinggian air laut di angka 0,5 meter hingga 1 meter. Dikatakan wilayah perairan Kepulauan Selayar, Bulukumba, serta perairan Jeneponto ketinggian air laut mencapai 1 meter. Sedangkan untuk perairan di wilayah lainnya di angka 0,5 meter. Meski begitu, pihaknya tetap mengimbau agar masyarakat tetap waspada dan mengurangi aktivitas di area laut atau pantai karena diperkirakan terjadi arus laut tinggi.
5: Namun, perlu turut diwaspadai untuk wilayah yang tadi disebutkan, yaitu wilayah Bulukumba dan Kepulauan Selayar. Selain turut disertai adanya tinggi gelombang dengan potensi 1 meter, terdapat pula potensi arus laut dengan kecepatan 1 meter per second, sehingga bisa diwaspadai untuk khususnya bagi warga yang beraktivitas secara langsung ke laut dalam wujud misalkan pariwisata berenang di dekat pantai. Karena arusnya cukup tinggi di wilayah selat antara Selayar dengan Bulukumba dan juga di wilayah perairan di Jeneponto.
4: Di sisi lain, ia mengimbau agar masyarakat rutin memantau aktivitas perakiran cuaca di situs resmi BMKG lantaran sewaktu-waktu cuaca bisa berubah.
3: Dan sekian informasi dari RRI Makassar dan kami kembalikan kepada RRI Palu di tempat.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Makassar. Dan untuk informasi selanjutnya kami menuju ke Mamuju bersama rekan Randi dari RRI Mamuju. Silakan, Randi.
6: Baik, terima kasih rekan Maria. Informasi dari Mamuju, pendengar, pada tahun ajaran baru nanti Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menargetkan 300 anak masuk ke Sekolah Rakyat 21. Terkait hal ini laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
7: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat menargetkan sebanyak 300 anak dari keluarga miskin untuk mengikuti program Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Sulawesi Barat pada tahun ajaran baru mendatang. Target tersebut menjadi bagian dari upaya penanganan anak tidak sekolah sekaligus pengentasan kemiskinan di daerah. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dinsos P3A PMD Provinsi Sulawesi Barat, Andi Muhammad Yasin mengatakan, saat ini pihaknya tengah melakukan penjangkauan dan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah dan berasal dari keluarga miskin. Ia menjelaskan, program tersebut akan memprioritaskan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim maupun miskin agar tetap memperoleh akses pendidikan yang layak. Menurutnya, target penerimaan siswa pada Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 direncanakan terbagi masing-masing 100 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA sehingga total keseluruhan mencapai 300 siswa.
8: Ya sebenarnya itu 300 karena dia mau awalnya kemarin itu 100-100 100 SD, 100 SMP, 100 SMP.
7: Penambahan SD.
8: SD-nya itu kalau di sini kan ada 2 SD. Jadi 300 rencananya. Kami diminta hanya melakukan penjangkauan dulu siswa yang tidak sekolah.
0: Iya.
8: Di yang miskin itu desil 1, desil 2, 3, 4 yang kategori miskin.
7: Melalui program tersebut, Dinsos P3APMD Provinsi Sulawesi Barat berharap angka anak tidak sekolah di Sulawesi Barat dapat ditekan, sekaligus memberikan kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. RRI Mamuju, Muhammad Ayan Risada melaporkan.
6: Baik, demikian dari RRI Mamuju, kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Randi. RRI Mamuju, dari Mamuju Sulawesi Barat, pendengar kami menuju Ampana bersama rekan Novian di RRI Ampana. Silakan Novian.
9: Baik, terima kasih rekan Rini. Dari RRI Ampana, mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba. Ketua Posko Kumadin Tojuna Una dorong penambahan jumlah personel Sat Narkoba Polres Tojuna.
10: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pos Bakumadin Kabupaten Tojuna Una Nasrun Sarjana Hukum mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Tojuna Una yang terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak periode 2018 hingga 2026, Kabupaten Tojuna Una berada pada posisi keempat tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah lemahnya tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum APH seperti kepolisian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jumlah personil pada Sat Narkoba Polres Tojuna sangat minim untuk melaksanakan pencegahan di 12 kecamatan darat maupun kepulauan. Ia pun mendorong Kapolres Tojuna Una mengusulkan penambahan jumlah personil Sat Narkoba ke Polda Sulteng.
11: Kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita Kabupaten Tojuna Una berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian, bahwa personil res narkoba Polres Tojuna Una itu hanya 12 orang personil dengan satu polwan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tojuna Una. Artinya satu polisi itu menangani satu kecamatan. Ah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojuna Una untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojuna Una, khususnya bagian res narkoba, karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
10: Lebih lanjut ungkap Erik, sapaan akrab pengacara kondang Tojuna ini, komitmen dalam upaya memberantas kasus-kasus peredaran narkoba belum sepenuhnya menyeluruh di kalangan masyarakat dan unsur penegak hukum, khususnya di Tojuna Una. Karena itu ia mendorong semua pihak memperkuat sinergi untuk menyatukan komitmen secara menyeluruh kepada semua komponen masyarakat di 12 kecamatan, menyamakan persepsi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ya bersama rekan ini di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih Novian. Dari Ampana, pendengar kami akan menghadirkan informasi dari RRI Kendari bersama rekan Jihan bin Nazir. Rekan Jihan, silakan.
12: Ya, selamat sore rekan Maria. Informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari mempermudah layanan pindah domisili demi kenyamanan warga. Berikut laporan reporter RRI Kendari, Heli Diawati Kadir.
13: Kota Kendari menunjukkan performa positif dalam dinamika perpindahan domisili, di mana jumlah pendatang baru yang menetap jauh melampaui warga yang memilih untuk pindah keluar daerah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Kendari, Ruliana, menjelaskan umumnya alasan warga melakukan perpindahan domisili sangat beragam. Di antaranya mengikuti pasangan hidup, menempuh pendidikan di institusi yang ada di Kota Kendari, hingga mencari peluang lapangan kerja yang lebih luas. Proses pengurusan pindah domisili antar wilayah sangat mudah dan tidak rumit. Warga cukup membawa kartu keluarga serta mengisi formulir dengan data alamat yang baru.
14: Kalau untuk pindah, misalnya pindah keluar daerah, itu tinggal bawa kartu keluarga.
0: kartu keluarga bawa ke Capil, bisa juga di dinas ini, bisa juga di UPTD. Tapi kalau untuk pindah wilayah, pindah keluar, jadi tinggal datang bawa kartu keluarganya, terus isi formulir dengan mengisi di situ alamat pindahnya. Alamat pindah itu harus lengkap RT/RW-nya.
13: Ruliana juga menjelaskan aturan baru yang berlaku bagi warga yang sudah wajib memiliki kartu tanda penduduk namun belum merekam data diri di sistem, proses pindah domisili tidak dapat dilanjutkan karena telah terproteksi secara otomatis oleh sistem informasi Dukcapil. Berdasarkan data terbaru yang dicatat Dukcapil Kota Kendari, sebanyak 8.352 orang warga setempat telah melakukan proses pindah domisili keluar daerah. Sementara jumlah penduduk dari luar daerah yang resmi mendaftarkan diri dan menetap di Kota Kendari mencapai angka 9.024 orang, menjadikan Kota Kendari sebagai tujuan utama bagi mereka yang ingin memulai kehidupan baru.
12: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Maria di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Kendari bersama rekan Jihan.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan hadirkan dari Bone bersama rekan Andi Imran, RRI Bone. Silakan, Andi Imran.
14: Baik, terima kasih rekan Maria di Palu. Pendengar dan juga pemirsa, dari Bone, turnamen sepak bola Beramal Cup dinilai membawa keuntungan bagi para pelaku UMKM di seputaran Stadion Lapatau Bone. Berikut informasi selengkapnya bersama reporter kami Suryani Arifin.
15: Turnamen sepak bola Beramal Cup yang berlangsung di Stadion Lapatau membawa angin segar bagi ekonomi lokal. Sejak bergulir 4 Mei lalu, para pelaku UMKM di area stadion melaporkan adanya lonjakan pendapatan yang signifikan seiring dengan membludaknya jumlah penonton yang hadir. Peningkatan pendapatan ini dirasakan langsung oleh Markiana, salah satu pedagang jajanan di area stadion, mengatakan pada hari biasanya ia hanya mampu meraup omset sekitar Rp600.000. Kini saat penonton ramai, penghasilannya melonjak drastis hingga mencapai Rp3 juta per hari.
16: Dari mulai besar pertandingan sebulan lepas 18 selesai. Ya alhamdulillah kan saya tiga tempat aku pakai. Ada di lapangan Merdeka, ada juga di Cakar sekarang deh. Kalau Sabtu sampai besok deh biasa 3 juta. Tergantung dari lapangan. Hari ini dapat 600.
17: Modal besar juga.
16: Ya 1 juta.
17: Tergantung dari ramainya pembeli.
16: Ramai banyak juga modal itu. Kiana Tomai
17: bakar
16: nasi 10.000, 5.000. Kalau ini kan 10.000 satu tempat, 5.000 satu tempat juga, 10.000 kelas. Baik, minuman, serajot,
17: somai dengan bakso bakar, itu yang paling nomor satu.
15: Meski demikian, faktor eksternal seperti cuaca masih menjadi tantangan bagi sebagian pedagang. Diana yang juga mengadu nasib di lokasi yang sama menyebutkan bahwa pendapatannya sangat bergantung pada kondisi cuaca. Saat cerah dan pengunjung ramai, ia biasanya mengantongi keuntungan hingga Rp300.000 per hari. Namun angka tersebut dapat menurun jika hujan terjadi.
18: Hari ini mulai hari Kamis. Enggak juga. Berapa hari karena cuaca mulai jadi saya tidak masuk. Hari Kamis mulai keadaan dingin. Kalau sekarang belum sih, nanti kalau detik-detik terakhir di semifinal dari cuaca sama pengunjung. Kalau kemarin-kemarin ada di 200-300. Kemarin hujan.
15: Para pedagang berharap kegiatan olahraga yang menarik minat banyak penonton agar rutin dilaksanakan di Stadion Lapatau, agar menjadi solusi nyata dalam menggerakkan roda ekonomi bagi para pelaku UMKM.
14: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone. Kita kembali ke rekan Maria di RRI Palu. Silakan.
1: Baik, terima kasih Andi Imran. Dari Bone, pendengar, kita menuju ke Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, bersama rekan Yanti dari RRI Bau-Bau. Silakan, rekan Yanti.
3: Ya, terima kasih. Dari Kota Bau-Bau, informasi terupdate kali ini terkait Satpel Betoambari perketat pengawasan lalu lintas ternak jelang Idul Adha. Puluhan ternak kambing tercatat sudah masuk ke Bau-Bau sejak April hingga awal Mei 2026. Selengkapnya, Wode Nurliani melaporkan.
19: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Balai Karantina Ikan Tumbuhan dan Hewan Satuan Pelayanan Satpel Betoambari terus meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah kerjanya. Hingga periode April dan Mei, tercatat puluhan ekor kambing mulai masuk ke Bau-Bau, namun ternak tersebut tidak masuk melalui Pelabuhan Murhum yang merupakan titik pemasukan resmi yang telah ditetapkan pemerintah. Sebagian besar ternak diketahui masuk melalui Pelabuhan Pasar Wajo di Kabupaten Buton dan pelabuhan di wilayah Kabupaten Buton Selatan. Kepala Satpel Betoambari Wahyudi mengatakan, pihaknya memastikan seluruh ternak yang masuk dalam kondisi sehat dan telah mengantongi sertifikat veteriner dari daerah asal sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, dengan dukungan dua dokter hewan yang dimiliki Satpel Betoambari Kota Bau-Bau saat ini, pengawasan terhadap lalu lintas ternak di jalur pelabuhan dapat dilakukan lebih optimal.
20: Jadi dia terkoreksi itu baru 45 ekor.
3: 45 ekor.
20: Kan saya kasih tahu Pak Lepita, di sini ada sudah dua orang dokter, walaupun saya bilang ada sudah ada sertifikat veterinernya dari daerah asal, saya bilang pastikan kembali, minimal saya bilang dia punya gejala-gejala. Di sini kan pasti memastikan sehat katanya. Di sini mereka kemarin dokter dan kawan-kawan sekitar 5 orang ke sana pastikan kembali, saya bilang apakah gejala-gejala yang memungkinkan kesehatan daripada ternak itu terganggu, tolong diidentifikasi aman-aman saja.
19: Wahyudi menjelaskan mayoritas ternak yang masuk ke Bau-Bau berasal dari wilayah Indonesia Timur, khususnya Nusa Tenggara Timur. Jenis ternak yang paling banyak dilalu lintaskan yakni kambing. Berdasarkan hasil pemantauan Balai Karantina, sejauh ini kondisi ternak yang masuk masih tergolong aman untuk dikonsumsi. Meski demikian, pihak karantina tetap mewaspadai berbagai jenis penyakit hewan, terutama penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia. Selain itu, penyakit menular antara hewan seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menjadi perhatian serius karena pernah menyerang ternak di sejumlah daerah Indonesia beberapa tahun terakhir. Untuk itu, Wahyudi menghimbau para pengusaha ternak agar memperhatikan kualitas hewan yang diperdagangkan dengan memastikan seluruh ternak dari luar daerah memiliki dokumen kesehatan resmi. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Sekian informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Palu bersama rekan Maria.
1: Baik, terima kasih Yanti dari RRI Bau-Bau. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari Kabupaten Toli-Toli bersama rekan Mariani, RRI Toli-Toli. Mariani, silakan.
21: Iya baik, terima kasih rekan Maria dari RRI Palu. Saudara, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu, ratusan tamu Allah asal Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 BPN akhirnya pagi tadi tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan, Balikpapan, Kalimantan Timur. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter Ahmad Mukadas.
22: Saudara, hari ini ratusan calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akhirnya tiba dengan selamat di embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam 10 menit dari Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu. 228 calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli itu yang tergabung dalam kloter 13 akan diistirahatkan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli, Haji Muhammad Dong, saat diwawancara RRI sesaat setelah tiba di Balikpapan mengungkapkan rombongan calon jemaah haji Kabupaten Toli-Toli yang tergabung dalam kloter 13 bersama dengan Kota Palu dan Morowali yang terbagi ke dalam dua trip atau penerbangan telah tiba dengan selamat di Balikpapan, Kalimantan Timur, dan seluruhnya dalam kondisi sehat walafiat. Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya dari panitia pemberangkatan ibadah haji PPIH Provinsi Kalimantan Timur, seluruh calon jemaah haji asal Kabupaten Toli-Toli akan bermalam satu malam di Balikpapan sebelum diterbangkan ke Jeddah, Arab Saudi, di mana berdasarkan jadwal, CJH Toli-Toli akan diberangkatkan usai sholat subuh sehingga harus bersiap-siap lebih awal pada pukul 3 dini hari guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
23: Informasi tadi dari panitia menyampaikan bahwa kita bermalam satu malam dan kita start habis subuh, maka disampaikan jam 3 sudah siap-siap kumpul di aula dan kemungkinan salat subuhnya nanti di mobil atau di bandara.
22: Sebelum diterbangkan kembali menuju Arab Saudi, ratusan calon jemaah haji Toli-Toli akan kembali menjalani pemeriksaan kesehatan oleh petugas kesehatan yang berada di embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur, sehingga diharapkan kepada calon jemaah haji agar tetap menjaga kesehatan serta mengkonsumsi obat-obatan yang telah diberikan sebelumnya agar tetap dinyatakan sehat dan layak terbang menuju Jeddah, Arab Saudi.
23: Dan ini sudah bersiap-siap untuk pemeriksaan kesehatan. Mudah-mudahan lolos semua. Dan informasi tadi ada lagi Kota Palu ditahan karena kondisi yang tidak bisa berangkat. Ini kita punya jemaah ini juga mulai was-was. Tapi kita berikan semangat, motivasi. Mudah-mudahan tidak ada yang tertahan, semuanya lolos di pemeriksaan kesehatan.
22: Menurutnya, embarkasi Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur merupakan salah satu embarkasi yang menerapkan sistem pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat di Indonesia. Dan pemeriksaan kesehatan tahun ini lebih ketat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sehingga yang dinyatakan lolos dan layak terbang merupakan mereka yang benar-benar dinyatakan sehat secara medis oleh tim kesehatan.
21: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Maria di Palu. Silakan rekan Maria.
1: Baik, terima kasih Mariani dari RRI Toli-Toli. Dan baik, selanjutnya kami hadirkan laporan langsung terkait Koni Tojo Una-Una terima bantuan 1 unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dan untuk informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Ibnu Abbas dari RRI Ampana. Silakan laporan Anda, Ibnu Abbas.
4: Baik, terima kasih rekan Marini. Kami sampaikan dari Tojo Una-Una bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Kabupaten Tojo Una-Una menerima bantuan 1 unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan kendaraan operasional tersebut merupakan dukungan penuh pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang diperuntukkan bagi KONI Kabupaten Kota di sejumlah daerah. Selain Kabupaten Tojo Una-Una, bantuan serupa ini juga diberikan kepada KONI Kabupaten Donggala, Sigi, Toli-Toli, Parigi Mautong, Banggai, dan Morowali. Bantuan untuk Kabupaten Tojo Una-Una diterima langsung oleh Ketua Harian KONI Tojo Una-Una, Aspan Taurenta. Dalam hal ini, beliau menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Pemprov Sulawesi Tengah terhadap kemajuan olahraga di daerah ini, khususnya dalam mendukung operasional KONI Kabupaten dan Kota. Ia menjelaskan, kendaraan operasional tersebut diperoleh melalui usulan proposal yang diajukan melalui KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, kendaraan itu nantinya akan segera dilakukan branding identitas KONI sebelum diserahkan secara

0: dapat menunjang pembinaan atlet serta mendukung kesiapan daerah menghadapi pelaksanaan Porprov tingkat Sulawesi Tengah yang nantinya akan diselenggarakan. Demikian dari Tujuh Una-Una, Ibnu Abbas melaporkan.
1: Baik, terima kasih Ibnu Abbas dari RRI Ampana untuk sore hari ini. Dan baik pendengar, sebagai penutup siaran berjaringan Gema Saripati Maju hari ini, kami hadirkan paket news feature produksi RRI Palu dengan topik membangun benteng integritas cegah narkoba masuk lapas.
2: Peredaran narkoba masih menjadi ancaman serius di Indonesia, termasuk di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Upaya menjadikan lapas dan rutan benar-benar bersih dari narkoba kini menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama Badan Narkotika Nasional. Di Sulawesi Tengah sendiri, komitmen itu ditegaskan melalui gerakan Zero Halinar atau bebas handphone ilegal, pungutan liar, narkoba, serta penipuan. Berbagai langkah pengawasan diperketat, mulai dari razia rutin, tes urin acak, hingga penguatan sinergi lintas lembaga. Komitmen mewujudkan lapas dan rutan zero narkoba di Sulawesi Tengah terus diperkuat. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, menegaskan tidak ada toleransi bagi siapapun yang terlibat dalam praktik peredaran narkoba di dalam lingkungan pemasyarakatan. Dalam deklarasi ikrar zero halinar di Lapas Palu pada bulan April dan diperkuat di awal Mei lalu, Bagus Kurniawan menyampaikan bahwa integritas petugas menjadi tameng utama pencegahan narkoba masuk ke dalam lapas maupun rutan. Ia menekankan, perang terhadap narkoba bukan sekedar slogan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dan pengawasan berkelanjutan.
3: Bagian dari komitmen kami melaksanakan perintah pimpinan bahwa lapas rutan zero narkoba, zero pungli, zero HP ilegal.
2: Untuk memastikan komitmen ini berjalan, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Tengah melakukan razia rutin di seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Hasilnya, ratusan barang terlarang berhasil diamankan dan dimusnahkan secara terbuka sebagai bentuk transparansi kepada publik. Dalam periode Januari hingga April 2026 saja, petugas berhasil menyita 146 handphone ilegal, puluhan charger benda tajam rakitan, hingga alat yang berpotensi mengganggu keamanan lapas. Menariknya, jumlah temuan handphone ilegal mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebut sebagai indikator meningkatnya pengawasan dan deteksi dini di lingkungan pemasyarakatan Sulawesi Tengah.
4: Kegiatan ini merupakan komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan satker wilayah Sulawesi Tengah. Penggeledahan yang dilakukan secara rutin maupun insidental adalah langkah nyata konkret kami dalam deteksi dini terhadap gangguan keamanan, targeting pajak terhadap peredaran barang-barang terlarang.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand Maxi Pusule, mengapresiasi langkah tegas jajaran pemasyarakatan. Menurutnya, kolaborasi antara BNN, Ditjenpas, TNI, dan Polri menjadi kunci menutup celah peredaran narkotika dari dan di dalam lapas dan rutan.
5: Kami sebagai Kepala BNN Provinsi Sulawesi Tengah pun ya punya komitmen untuk benar-benar membuat Sulawesi Tengah ini bersih dari narkoba. Ya mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN aja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah, kita bersatu untuk memberantas narkoba.
2: BNNP Sulawesi Tengah juga terus mendorong langkah preventif melalui sosialisasi bahaya narkoba, pemeriksaan urin hingga rehabilitasi bagi warga binaan kasus narkotika. Pendekatan itu dilakukan agar pemberantasan narkoba tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pemulihan dan pembinaan bagi warga binaan. Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2 Palu Makmur mengatakan, pihaknya terus memperkuat pengawasan di dalam lapas. Penggeledahan kamar hunian dilakukan rutin, termasuk pemeriksaan barang pengunjung dan warga binaan yang keluar masuk area lapas. Tes urin acak juga dilakukan terhadap petugas maupun warga binaan untuk memastikan lingkungan lapas benar-benar steril dari narkoba.
6: Penggeledahan ini rutin kami laksanakan, dan ada penggeledahan rutin dan ada juga insidental. Jadi saat suatu waktu memang ada informasi yang memang ini kami akan laksanakan, tidak memandang waktu jam berapa, mau malam hari, mau subuh, mau pagi siang hari, yang penting ada informasi yang urgen kami akan laksanakan penggeledahan. Tapi ini kegiatan yang rutin kami laksanakan.
2: Menurut Makmur, keberhasilan menciptakan

0: Lapas bersih narkoba sangat bergantung pada integritas petugas. Karena itu pengawasan internal diperketat agar tidak ada oknum yang bermain atau membantu penyelundupan barang terlarang. Hal serupa juga ditegaskan Kepala Rutan Kelas 2 Balu, Wahid Kurniawan. Penguatan keamanan di pintu utama, pemeriksaan barang bawaan pengunjung, hingga patroli berkala dilakukan sebagai langkah pencegahan. Selain pengamanan fisik, pembinaan terhadap warga binaan juga menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan pemasyarakatan yang sehat dan produktif. Pendekatan humanis ini dinilai mampu mencegah warga binaan kembali terlibat dalam jaringan narkoba.
1: Rutan harus bebas dari handphone ilegal, narkoba, dan pungli. Salah satunya untuk narkoba, kami sangat tegas apabila ada yang terlibat dalam peredaran narkoba. Untuk masyarakat, kami himbau, tolong dukung kami untuk menciptakan Rutan Palu yang bersih dari narkoba.
0: Perang melawan narkoba di lapas dan rutan memang tidak mudah. Ancaman penyelundupan selalu ada, bahkan melibatkan berbagai modus baru. Namun, komitmen bersama antara Ditjen PAS, PNN, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi modal penting membangun benteng integritas di lingkungan pemasyarakatan. Langkah razia rutin, tes urin, penghargaan bagi petugas berintegritas, hingga penguatan pengawasan menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba tidak berhenti pada seremonial semata. Dengan sinergi seluruh pihak, kita semua berharap lingkungan pemasyarakatan benar-benar

0: Pendengar, paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 edisi Kamis 14 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Immaculata, Muhammad Irfan Maulani dan Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang terhormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan waspada menghadapi isu dan fitnah. Kaum muslimin yang berbahagia, isu merupakan berita yang dihembuskan oleh seseorang atau sekelompok orang, sedang berita itu sendiri belum jelas sumbernya maupun kebenarannya. Kemudian fitnah merupakan berita bohong yang sengaja didengungkan orang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menghancurkan pribadi dan martabat orang lain. Kedua perbuatan ini merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh Islam, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman seseorang yang memunculkan tuduhan yang keliru, mengakibatkan terjadinya tindakan yang bukan semestinya. Namun demikian, masih banyak juga orang suka menyebarkan isu dan fitnah di masyarakat, dan banyak pula orang terkontaminasi dengan perbuatan tersebut. Sebagai bukti, seringnya terjadi perselisihan, permusuhan, pertikaian, perkelahian, tawuran, kerusuhan, kekerasan, perhakiman massa di masyarakat. Setelah diselidiki oleh aparat terkait, ternyata penyebab terjadinya persoalan tersebut tidak jelas. Akibatnya banyak warga yang dirugikan, bahkan terancam keselamatan jiwanya. Olehnya kita perlu kedepankan pertimbangan akal daripada pertimbangan nafsu atau emosional menghadapi suatu masalah dan problem. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa." Yang artinya, dan orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Al-Quran Surah An-Naziat ayat 40-41. Kemudian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Yang artinya, bukanlah pemberani atau dikatakan orang yang kuat karena suka bergulat, tetapi orang pemberani itu adalah yang dapat atau yang mampu menahan nafsunya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, "Tuba liman kan akluhu amiran wa huwa wa hawahu asiran, wa wailun liman kan hawahu amiran wa akluhu asiran." Yang artinya, berbahagialah orang yang akalnya menjadi pemimpin dan nafsunya menjadi tawanan, dan celakalah orang yang nafsunya selalu menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam perjalanan sejarah, betapa dahsyatnya malapetaka yang ditimpa oleh Khalifah Utsman bin Affan. Beliau terbunuh oleh kaumnya sendiri, disebabkan oleh fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik dan tidak bertanggung jawab. Kemudian contoh lain, pengeroyokan massa terhadap beberapa wanita muslimah di tahun 90-an. Ini adalah akibat isu wanita berjilbab penyebar racun yang didengungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Muslimin yang sama berbahagia, Islam sesungguhnya tidak menghendaki sikap pengecut seperti itu. Karena meskipun perbuatan itu tidak diketahui orang, maka pasti Allah mengetahui dan akan meminta pertanggungjawabannya kelak di hari kemudian. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kan anhu mas'ula." Yang artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya diminta pertanggungjawabnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36.
Sebagai kesimpulan dari uraian pada hari ini, isu dan fitnah merupakan berita yang membawa malapetaka besar. Dan kedua, Islam melarang keras umatnya melakukan perbuatan tersebut dan menganjurkan untuk mewaspadainya. Kesimpulan terakhir, isu dan fitnah adalah termasuk su'uzan, prasangka yang tidak baik atau prasangka yang jahat yang sangat atau yang mengandung nilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penyajian kita pada saat ini, semoga bermanfaat adanya. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wassaada warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah

Renungan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
6: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyar muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin, orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Inilah, ma'asyar muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya. Untuk kita menghambakan diri kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah telah mengatakan bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita untuk kita beribadah hanya kepada-Nya. Allah juga berfirman, ayah sabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia mengira mereka hidup begitu saja di dunia tanpa ada tujuan yang sebenarnya? Apakah manusia mengira dia hidup di dunia ini sia-sia begitu saja? Tentu jawabannya tidak. Manusia bukan sebagaimana binatang. Hewan, mereka hidup, makan, minum, bekerja, bersenang-senang, melampiaskan syahwatnya, kemudian mati begitu saja. Tidak, manusia lebih mulia daripada itu semuanya. Manusia Allah ciptakan dengan hikmah yang sangat mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah ketika memberitahukan kepada manusia tujuan hidupnya untuk beribadah kepada-Nya, Allah pun memberikan rambu-rambu, memberikan aturan kemana dia atau dengan apa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala berkata, "Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan." Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, namun Allah tidak membiarkan kita begitu saja sia-sia hidup di atas muka bumi ini. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Barang siapa mentaati rasul, maka dia akan masuk surga, dan barang siapa menyelisih rasul, memaksiati rasul, maka dia masuk ke dalam api neraka. Inilah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat prinsip, yang sangat urgen untuk kita mengetahuinya, yaitu bahwasanya tujuan hidup kita di atas muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita menuju kepada tujuan yang satu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama melangkahkan kaki kita untuk kita menelusuri jejak Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Aqulu qali hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Usai tadi kita telah mendengarkan beberapa pilihan lagu nuansa Islami, kemudian ceramah singkat atau kultum untuk malam hari ini. Selanjutnya tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti warta berita bersama Pro3 Jakarta.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya gak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah satu tahun kita umumkan, gak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat. Ya, jadi tahun depan kurang bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, Pak, kita punya 10.000 puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10.000, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10.000? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5.000 puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Suganda Fandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 Wita pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu tamponnya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas the bottlenecking. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purbaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu tamponnya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan kalau mereka sedang merasakan manfaat dari transport ini, mereka akan informasikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Gitu. Jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita, kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta ubah.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arif Habas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Charat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Charat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentunya dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai. Sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Charat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi dari haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Tiga kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara Jemaah Haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. 6 kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, pendengar, Jemaah Haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat, karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil miqat umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Tudarain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makarot dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, tapi banyak sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, terima kasih banget.
16: Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi, tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna. Juru bicara Kemenhas Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian.

0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
1: Jangan menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
2: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang. Optimis

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia, dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, menyimpan kekayaan budaya yang luar biasa. Warisan budaya ini tidak hanya berupa tarian, musik, atau pakaian adat, tetapi juga nilai-nilai kearifan yang terjaga dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Warisan budaya adalah jejak langkah sejarah yang perlu diteruskan. Dengan menghormati dan melestarikan kearifan budaya Indonesia merupakan bentuk penghargaan kita terhadap leluhur serta tanggung jawab kepada generasi mendatang.

0: Anda masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
3: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
4: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
5: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
6: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar masih bersama kami di 93 FM Radio Republik Indonesia. Pada 18 menit kita bergeser dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Satu vokal merdu dari Katon Bagaskara mengawal jumpa kita untuk program acara Pelotogen yang kembali akan temani Anda di malam hari ini pendengar. Kami buka juga layanan telepon ya untuk Anda bergabung mendengarkan pilihan lagu-lagu untuk temani istirahat Anda ataupun yang lagi dengan berbagai aktivitas malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pelotogen.
1: Pulang lagu lama kemarin
0: di Jawa. Silakan dari Sumoli.
1: Dari
0: Jore. Yang mana?
1: Sambutlah tangan.
0: Oke, dicarikan lagunya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya di 0821-2850-2652 Pelotogen yang kembali hadir untuk menghibur Anda semua lewat irama-irama nostalgia. Anda boleh gabung bersama kami pendengar. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pelotogen.
2: Kumpulan lagu lama kesukaan saya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Fatma.
0: Oke, silakan Ibu Fatma lagunya.
2: Lagu apa ya? Setitik air, Jo.
0: Lagu yang mana?
2: Jo.
0: Apa judulnya?
2: Setitik air.
0: Setitik air.
2: Ini Dio.
0: Oke, nanti dicarikan lagunya ya. Terima kasih.
2: Terima kasih selalu, Bung Pian. Jangan berbanyak.
0: Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung. Setitik air. Ada Koni Dio di sini yang baru saja di request. Satu penelpon lagi dinantikan. Dan lagu kita akan dengarkan. Kami masih menunggu Anda 0821-2850-2652 untuk pilihan lagu nostalgia pendengar malam hari ini.

0: Oke, kita lanjut untuk menelpon berikutnya di Pulau Togean. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Assalamualaikum, selamat malam Pulau Togean.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Nurmi.
0: Ibu Nur, Ibu Nurul, Nur atau Nurul ini?
1: Nurmin.
0: Ibu Nurmin ya.
1: Iya.
0: Apa kabar Ibu Nurmin?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke. Malam ini mau dengar lagu yang mana?
1: Ini dengan Bung siapa ini?
0: Bung Fian di sini.
1: Oh, Novian Kalani ya.
0: Betul sekali.
1: Alhamdulillah
0: jumpa malam hari ini ya.
1: Jumpa kedua kali. Iya.
0: Baik. Ibu Nurmin, mau lagu yang mana malam ini?
1: Lagunya Irfan Jona, Selimut Rindu, belum ada yang ada.
0: Boleh, saya cari dulu itu Selimut Rindu ya.
1: Iya, Selimut Rindu.
0: Okay. Terima kasih sudah bergabung.
1: Oke. Okay.
0: Iya, ada Ibu Nurmin bergabung malam hari ini. Terima kasih ya, sehat selalu bersama keluarga buat Ibu Nurmin. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Rukmin. Tadi Nurmin ini Rukmin.
0: Tadi Nurmin ini Ibu Rukmin. Nah. Silakan.
2: Tadi Rukmin Wonosobo.
0: Pokoknya ada pemin di ujungnya. Silakan Ibu Rukmin.
2: Lagu mengizinkan aku.
0: Oke, lagu andalan turun malam hari ini. Silakan. Saya carikan lagunya. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mayang Sari di request. Kita lanjut. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, selamat malam. Terputus. Coba lagi ya. 0821-2850-2652. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Fia.
0: Selamat malam juga. Pulau Togean dulu.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran saya spesial malam Kamis malam ya.
0: Kamis malam.
3: Besok hari Jumat ya.
0: Bagaimana kabar Pak Ketua?
3: Jangan dulu tanya kabar. Anda tidak menanyakan apa ini siapa? Ngapanya dong?
0: Dari vokalnya ini semua sudah kenal kalau dari vokalnya.
3: The
0: one and only Pak Ketua.
3: Hadir buanglah koro di dondo.
0: Itu.
3: Kabarnya Bung Fian kabarnya sangat baik, sangat luar biasa. Sangat menikmati suasana ampana yang tiap hari mapane eyo.
0: Ini sujudi kayak ikan garam kita ini.
3: Tapi ngomong-ngomong nih sebelum saya request lagu, okay. Saya ingin menyampaikan nih ada pengumuman penting nih dari kita anggota AFC ya.
0: Penting sekali ini ya.
3: ini di notif ya, ini di notif. Okay. Jadi gini, kita kemarin sempat berembuklah dengan tuan rumah yang insya Allah akan di kali ini kan tuan rumahnya kan ibu Uga. Jadi kita sudah meremukkan dan kita sudah mendapatkan tanggalnya. Jadi umur panjang insya Allah tanggal 31 Mei ini kita akan adakan arisan rutin kita di kediaman ibu wakil ketua ibu Uga di Kajulangko. Sebenarnya sebelumnya itu Bung Fian di tanggal 24, cuman karena ada pertimbangan sesuatu dan lain hal, akhirnya kita putuskan setelah lebaran aja. Kan lebaran kan tanggal 27 tuh, kan?
0: Betul.
3: Jadi nanti habis tanggal 27, tanggal 31-nya kita akan merayakan, kita akan arisan di kediaman Ibu Uga. Jadi orang itu di hari lebaran kan makan-makan daging tuh. Nah, tanggal 31-nya kita ngebinte tuh di kediaman ibu wakil ketua. Menyala gak tuh?
0: Itu favoritnya Mama Icat itu sama...
3: Iya, benar. Tapi kembali lagi ya, ini mewakili seluruh anggota AFC. Kami meragukan satu sosok untuk kedatangannya, yaitu Bung Fian, ya. karena sampai saat ini Bung Fian belum terrealisasi tuh datang ke kediamannya Ibu Uga ya.
0: Oh, sudah jadi, pernah kayaknya.
3: Oh sudah pernah. Oh iya pernah, tapi waktu itu bukan dalam konteks arisannya. Jadi itu lain lagi itu ya.
0: Iya, beda konteksnya ya. Oke.
3: Okay. Beda konteks. Lagunya dari Maya, Duo Maya, judulnya Ingat Kamu.
0: Ingat Kamu. Baik.
3: Pokoknya malam hari ini banyak yang ingat Bung Fian ya.
0: Oke. Okay. Siap.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua bergabung. Terima kasih sudah bergabung di program Kolotogen malam hari ini. Sehat selalu bersama keluarga dan lagu kembali kita dengarkan.

0: Kita berada di pukul 22.54 menit pendengar. Lanjut. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam dan selamat malam.
0: Selamat malam
1: Iya.
0: Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Ah, saya di mana ini?
1: Dengan Ibu Lina.
0: Oh, Ibu Lina Le. Apa kabar?
1: Oh, memang lagu tadi ini mewakili banget ya.
0: Oh, mewakili banget.
1: Isi hati seseorang.
0: Ingat kamu, itu tahu siapa dia ingat.
1: Oh, memang.
0: Iya, terlalu banyak ingat. Silakan Ibu Lina.
1: Lagunya siapa ya?
0: Siapa kira-kira?
1: Christine Penjahitan.
0: Boleh, yang judulnya?
1: Rasa Cinta.
0: Rasa Cinta. Oke.
1: Pokoknya di situ semua tadi diisi lagu tadi itu, Rasa Cinta.
0: Oke.
1: Tadi ini Pak Mufian, saya ini sudah tidur, cuma saya dengar ada yang masih disebut Binte. Saya pikir suara Binte di dapur.
0: Ternyata cuma mimpi.
1: Ternyata cuma mimpi, ya makanya ya. Iya. Hadir di sama Bunda Uga nanti Mufian ya, karena
0: insya
1: waktu.
0: Jumpa
1: ya, insya Allah.
0: Okay.
1: Ya, oke deh Bung Pia.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ibu Lina bergabung. Terima kasih posongi. Kita lanjut. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo.
2: Halo, Bung Pia.
0: Betul sekali, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran aku.
0: Dengan siapa di mana?
2: Halo Viola.
0: Oh Viola, di mana dulu ini Viola?
2: Di hatimu.
0: Asik sekali.
2: Just kidding.
0: Oke Viola, apa kabar Makassar? Sehat?
2: Alhamdulillah baik.
0: Oke Viola, mau dengar lagu yang mana? Silakan.
2: Pengen dengerin lagu. Lagunya Katon deh.
0: Katon.
2: Pulang Project Yogyakarta.
0: Yogyakarta, wah jauh ya, Makassar ke Yogyakarta. Wah.
2: Enggak, dua hari yang lalu dia baru balik.
0: Wah.
2: Dari sana, dari kampung.
0: Oh, kampungnya di Makassar, di Yogya berarti.
2: Enggak, Semarang.
0: Oh, Semarang.
2: Jalan ke Jogja.
0: Oh, jalan ke Jogja. Wah, mantap ini Jogja ya. Ini salah satu destinasi wisata yang ya jadi tempat favorit juga sebenarnya ya, tapi belum sempat ke sana.
2: Iya, jalan-jalan di Malioboro.
0: Itu dia.
2: Oke. Sehat terus di sana ya, semangat
0: amin,
2: terus.
0: Amin,
2: terima
0: amin.
2: Kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Viola bergabung malam hari ini. Terima kasih Viola, sehat selalu bersama keluarga. Lanjut. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo, halo, halo, mana suaranya ini? Oke, terputus lagi-lagi. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Ujung Labuan lagi.
0: Ujung Labuan, apa kabar?
3: Alhamdulillah, lama baru.
0: Iya ini, aduh kenapa ini Om Dini nih sekali-sekali gabung.
3: Iya soalnya
0: berapa deh nggak lagi suara.
3: Oh bunta sibuk juga sama.
0: Ais orang sibuk eh luar biasa Om Dini, tapi sehat ya alhamdulillah ya.
3: Iya.
0: Silakan Om Dini.
3: Nostalgia lama ini.
0: Nostalgia lama. Baik saya carikan nostalgia lamanya.
3: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, kita lanjut lagi di Pulau Togian Radio Ampana Penyiar. Masih menunggu Anda yang belum bergabung, dan kita masih punya waktu 15 menit lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo. Oke, terputus, coba lagi. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bu Lucia.
0: Iya, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama, kegemaran saya.
0: Ah, dengan saya di mana?
1: Dari KJL ini Bu Lucia.
0: Satu-satunya Ibu Uga, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Malam ini mau ditemani lagu yang mana kira-kira?
1: Lagu apa ya? Saya dengar tadi ini Kurang Bercinta-Cinta Terus.
0: Iya.
1: So ada yang bilang ini mau makan binte ingat kamu.
0: Ah, itu.
1: Semua ingat kamu.
0: Semua ingat kamu, ingat binte.
1: Iya. Jadi Ibu Uga mau anu saja. Soalnya so nenek-nenek ini, secara cinta.
0: Secara cinta jam pagi ini.
1: Iya. Secara cinta, so nenek.
0: Yang mana edit itu? Yo. Boleh.
1: Masih ada waktu.
0: Oke, dicarikan ya.
1: Oke, belum siang.
0: Terima kasih.
1: Salam sehat. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Ibu Uga tadi. Sehat selalu Ibu Uga. Terima kasih sudah bergabung. Lanjut. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama Bu Mara saya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Panursin di mana?
0: Panursin. Silakan, Bonerato.
2: Juwita Malam.
0: Juwita Malam, boleh. Saya cari.
2: Terima kasih.
0: Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juwita Malam baru saja dipilih. Dan oke, okay, penelpon berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam. Halo. Halo, Pulau Togian. Mana suaranya? Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu Tempo dulu.
0: Dengan siapa ini, di mana?
3: Dengan Nur ini dia.
0: Ibu Nur. Silakan Ibu Nur.
3: Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan. Oke, ini Niki Ardila ya.
3: Ardila.
0: Baik.
3: Ya, oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk semuanya sudah bergabung di Pulau Togian bersama RD yang pada malam hari ini. Dan kita akan lanjutkan dengan beberapa pilihan lagu yang baru saja di request. Setelah itu kita akan lanjut untuk lagu pengantar istirahat ya, untuk temani istirahat malam hari ini hingga kita jelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI yang pada dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini Jumat 15 Mei 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: pagi pendengar RR yang pada dimanapun Anda berada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kami kembali hadir menemani pagi Anda yang penuh berkah di hari yang spesial juga, hari Jumat, tepatnya di tanggal 15 Mei 2026. Pendengar, hadir dengan rangkaian program acara yang tentunya bisa menemani waktu libur Anda ya, di suasana cuti bersama pagi hari ini pendengar, di mana subuh kali ini kami awali dengan lagu-lagu nuansa Islami, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Mutiara Pagi Islami berjaringan bersama RRI Pro 1 Palu dan juga Sekar Wil 4, dan Anda juga bisa bergabung di sana ya. Kemudian pendengar, di pukul 6.04 nanti ada Lintas Sulawesi Tengah, rangkaian informasi-informasi terupdate seputar Sulawesi Tengah hingga di pukul 6.30. Pendengar, setelah itu pendengar, kami hadir dengan aneka info terkini di pukul 6.30 hingga di pukul 7. Kemudian ada kopi Anda, komentar dan juga opini Anda. Dan pendengar, dilanjutkan dengan warta berita, masih dari RRI Pro 1 Palu, kita ke warta berita di pukul 8 tepat nanti bersama RRI Pro 3 Jakarta hingga di pukul 8.30. Dan ada informasi-informasi menarik yang bisa Anda simak nanti di Sepiring Nasi ya, sepenggal iringan Anda, dan juga informasi hingga di pukul 9. Dan di pukul 9 juga Anda bisa berpartisipasi, memberikan suara Anda untuk segala situasi dan juga saran ataupun kritik di Halo RRI bersama RRI Pro 1 Ampana pagi ini di pukul 9 hingga di pukul 10. Demikian untuk informasi yang kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar. Selamat mengikuti dan selamat beraktivitas.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Palu untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan. Ya, untuk Anda seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat mengikuti sajian informasi-informasi pesan-pesan Islami.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, Anda masih terus bersama kami di 94,4 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan di AM 1395 kHz. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan pendengar, kita menantikan untuk selanjutnya kita akan menyimak Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 4 Sulawesi untuk hari ini akan disiarkan langsung dari RRI Bau-Bau. Dan pagi hari ini kita akan mendengarkan, pendengar, tausiah dari Ustadz Alexander Zulkarnain yang akan membahas tema yaitu meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihis salam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihis salam, yang mana tentu tema ini mengajak kita untuk belajar tentang keikhlasan, pengorbanan, serta ketaatan luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: SP Ampana Priyar. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia. Insyaallah alhamdulillah untuk pagi ini kita masih diberikan kesehatan dan juga tidak lupa salawat serta salam kita hanturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pagi hari ini, pendengar, setelah membersamai kita Ustaz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kita jumpa lagi dan sehat alhamdulillah Pak Ustaz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pagi ini kita akan membahas terkait bagaimana meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam. Dan Anda bisa berpartisipasi nantinya melalui telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Mengantarkan topik kita, kami persilakan Ustaz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz untuk memberikan pengantar. Silakan Pak Ustaz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi syarah li sadri wa yasir li amri wa ahlu baqdatan lisan yafqahu wa qawli. Amma ba'd, pendengar yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama dan paling utama mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Nikmat yang tiada henti-hentinya Allah karuniakan, tiada putus-putusnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba untuk menghitung nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu, la tuhsuha, kamu tidak akan mampu. Kemudian mari kita sama-sama senantiasa mengirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga dengan rutinnya kita, dengan senantiasanya kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nantinya bisa mendapatkan syafaat beliau di hari di mana tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita bahas adalah meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihi salam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihi salam. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang sudah berada di penghujung dari bulan Zulqa'dah ya. Kita sudah mau masuk ke bulan Zulhijjah, di mana nantinya akan ada yang namanya Idul Adha. Ya. Setiap kali Idul Adha pastinya kita kembali disegarkan ingatan kita dengan kisah ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah Khailullah. Beliau itu punya julukan Khailullah. Beliau itu adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang ketaatan beliau itu menjadi uswatun hasanah buat kita. Di mana Nabi Ibrahim alaihi salam diberi ujian berupa perintah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihi salam. Dalam surat As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam penjelasan para ulama bahwa Nabi Ibrahim berdoa untuk meminta keturunan itu sampai beliau berumur 100 tahun. Artinya waktunya sangat lama. Sangat lama sekali beliau mendambakan ingin memiliki keturunan. Doa yang sering kita dengar, doa dari Nabi Ibrahim adalah Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah saya anak yang soleh. Maka doa ini kemudian Allah Subhanahu wa taala ijabah dan Allah berikan kepada Nabi Ibrahim anak bernama Ismail. Yang kemudian Nabi Ismail ini ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai ujian keimanan kepada Ibrahim alaihi salam. Di sinilah letak teladan yang bisa kita ambil, di mana Nabi Ibrahim alaihi salam begitu taat dalam menerima perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada tiga waktu di mana Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Pertama, beliau masih ragu. Kemudian datang yang kedua, beliau mulai menyadari bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga baru beliau menjalankan. Ini kita kenal dengan ada hari Tarwiyah dan hari Arafah, kemudian baru hari berkurban. Ya, jadi ada tiga waktu, tanggal 8, tanggal 9 dan tanggal 10 Zulhijjah. Benar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas di mana letak kepatuhan daripada Nabi Ismail alaihi salam yang bisa kita teladani? Kita tahu bahwa taat dan patuh itu mirip, tetapi mereka punya esensi yang berbeda ya. Sama-sama mengikuti, sama-sama menuruti, tetapi kepatuhan itu lahir dari kesadaran diri. Di mana Nabi Ismail alaihi salam, ketika Nabi Ibrahim diberikan perintah untuk menyembelih Nabi Ismail, Nabi Ismail dengan sukarela, dengan dorongan dari dalam dirinya, mau membantu ayahnya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Fanzur madza tara?" Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail mengatakan bahwa, "Wahai ayahku, laksanakanlah, karena sesungguhnya engkau akan dapati aku di barisan orang-orang yang soleh." Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini insyaallah bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita bahwa apa yang telah dilalui oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ketaatan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembelih apa yang beliau harapkan selama ini, ya ini anaknya. Dan kita bisa melihat bagaimana kepatuhan dari Nabi Ismail alaihissalam, di mana beliau mau sukarela membantu ayahnya Ibrahim alaihissalam untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi pengantar kita, nanti insyaallah kita perpanjang dan kita

0: Dengan Bapak siapa di mana?
1: Lode Muhammad di Kota
0: Lode Muhammad Albert ya?
1: Iya.
0: Silakan pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perintah perintah Allah menyembeli Ibrahim, kepada Ibrahim untuk menyembeli anaknya.
2: Ya.
1: Nah, tidakkah itu diganti dengan kurban, begitu dengan kurban, bukan Ismail saja yang disembeli. Masalahnya kan zaman dulu kan berbeda dengan zaman sekarang. Zaman dulu itu bawa dinosaurus. Zaman sekarang ini ya anak-anak bawa dinosaurusnya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Albert ya, sudah bergabung. Baik Pak Ustadz, mungkin terlalu jauh ya kalau zaman dinosaurus mungkin, tapi ada erat kaitannya terhadap pengorbanan Nabi Ismail yang akhirnya berubah menjadi hewan kurban seperti itu. Nah, mungkin juga dari pertanyaannya Bang Albert tadi, ya mungkin sedikit saja, dalam riwayatnya itu kan Nabi Ismail akhirnya berubah menjadi domba ya, seperti itu ya Pak Ustadz.
2: Ya.
0: Dan kemudian mungkin Allah kenapa sampai domba, badan untuk hewan kurban ada unta pada saat itu dan lain sebagainya, kenapa akhirnya domba begitu Pak Ustadz?
2: Iya, baik. Jadi pertama yang perlu kita ketahui bahwa ada hikmah di balik kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih Ismail alaihissalam. Yang pertama adalah karena itu bagian dari yang paling dicintai oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada satu riwayat di mana Nabi Ibrahim pernah diajak ke alam malakut. Jadi Nabi Ibrahim ini pernah dibawa ke alam malaikat.
0: Iya.
2: Ketika berada di alam malaikat, Nabi Ibrahim diperlihatkan kepada hamba-hamba yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, lihatlah mereka ini, mereka makan dari rezekiku, mereka berada di atas bumiku, menghirup udara dari bumiku, tapi mereka ini tidak mengenalku dan tidak menyembahku. Menurutmu seperti apa kita perlakukan mereka ini?" Kemudian Nabi Ibrahim melihat, "Wah, mereka ini tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan."
0: Iya.
2: Maka diwafatkan saja, kata Nabi Ibrahim. Maka Allah SWT menuruti saat itu, mewafatkan mereka. Nah, ketika, singkat cerita, ketika Nabi Ibrahim dikaruniakan Ismail alaihissalam, Allah SWT memerintah untuk menyembelih Ismail. Maka Ibrahim pada saat itu bertanya, "Wahai Allah, kenapa setelah lamanya saya memohon diberikan apa yang saya inginkan, ya ini adalah keturunan, kemudian ternyata harus disembelih?"
0: Iya.
2: Yeah. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim di riwayat ini, "Wahai Ibrahim, tidakkah kamu ingat dulu aku pernah perlihatkan kepadamu hamba-hambaku yang aku ciptakan sendiri, aku cintai mereka. Tapi pada saat aku tanyakan pendapatmu, engkau mengatakan bahwa wafatkan saja mereka atau bunuh saja mereka. Maka sekarang saya juga minta seperti itu ke kamu. Coba sembelihlah anakmu itu yang kamu cintai sebagaimana sudah kamu pernah sarankan kepada saya untuk mematikan hamba-hamba yang berbuat buruk di atas muka bumi." Nah, ini sebenarnya esensi dari menyembelih Ismail ini adalah menyembelih rasa kecintaan kepada keduniaan. Ya, jadi Imam Al-Ghazali juga menyampaikan hal tersebut dalam Ihya Ulumuddin, bahwa yang disembelih oleh kita itu kambing karena memiliki sifat-sifat kehewanan. Ya, kenapa bukan sapi? Kenapa kok bukan unta? Pada saat itu kok yang diganti dengan kibas. Ya, wallahu alam bisawab untuk secara pastinya.
0: Yeah.
2: Tetapi secara hakikiyahnya, mungkin secara hikmahnya adalah kambing itu punya temperamen. Kambing itu tidak sama dengan sapi ya. Dia, sapi itu lebih tenang, atau hewan-hewan besar lainnya ya. Pada saat itu mungkin ada unta itu lebih tenang dibanding dengan kambing. Kambing ini adalah hewan yang makan, tidur, berkembang biak dan temperamen. Ya, dia suka berkelahi. Kita jarang melihat sapi

0: berkelahi ya. Kita juga jarang melihat unta atau hewan-hewan besar itu berkelahi. Sehingga menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, bahwa ketika penyembelihan kibas ataupun kambing tadi itu menyembeli sifat-sifat kehewanan manusia. Kita itu makan, kita itu juga ber apa namanya membutuhkan pasangan, dan kita juga itu terkadang tidak bisa mengendalikan emosi kita, temperamen. Nah, seperti itulah mungkin atau kaitan antara kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan kibas berupa domba atau kambing dan bukan hewan-hewan besar lainnya, padahal pada saat itu tentu sudah ada sapi, tentu sudah ada unta, juga tentu sudah ada, mungkin kuda juga sudah ada pada saat itu tentu saja, tetapi dipilihkan kambing dengan hikmah tersebut, seperti itu.
1: Baik, terima kasih untuk penjelasannya Ustaz. Kita sapa lagi satu penelpon kita. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Baik, sepertinya tidak termonitor, kita nanti coba kembali di line telepon kami. Silakan pendengar di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Kita coba sapa lagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana?
2: Halo.
1: Ya, halo, kami bisa dengar dengan baik. Waalaikumsalam. Bisa dengar suara kami dengan baik, Pak?
2: Bagus, sambung leh.
1: Oke, sepertinya ada gangguan jaringan ya, karena melalui telepon WhatsApp. Yang mau gabung kita undang kembali 0822-5972-2994 dan 0822-5972-2994. Baik, kita coba kembali Pak Ustadz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Oke, kayaknya masih malu-malu ini. Baik, terkait topik kita Ustadz, meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam. Tentunya sebagai seorang Muslim, meneladani kisah Nabi dan Rasul itu menjadi salah satu hal yang diajarkan sejak kecil bagi kami semua, bagi kita semua insya Allah. Nah, di balik kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga perintah untuk menyembelih sang anak begitu, setelah tadi juga sudah disampaikan sebenarnya sama Ustaz, setelah sekian lama Nabi Ibrahim berdoa untuk mendapatkan seorang anak, ketika sudah punya anak di usia tertentu ada perintah untuk melakukan kurban seperti itu. Kita mendengar cerita dari kecil seperti itu Pak Ustaz. Dulu waktu kecil pasti kita berpikirnya bahwa wah, ini kenapa Allah sampai memberikan perintah seperti itu begitu. Iya. Tapi akhirnya diganti atau berubah begitu menjadi hewan kurban tadi yang seperti disampaikan. Mungkin sebagai apa ya, makna mungkin Pak Ustadz, tadi sudah disampaikan juga untuk membunuh sisi hewani mungkin dari bahwa ya, manusia itu harus membunuh hal-hal yang tidak baik lah di dalam dirinya. Ya, tapi untuk kehidupan sehari-hari sebagai seorang Muslim, apa yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, Pak Ustaz?
0: Ini sisi mungkin yang jarang kita dapatkan. Ya, ini adalah adanya interaksi yang jarang mungkin ya kita temukan di lingkungan keluarga kita. Namanya kepatuhan itu hadir dari dalam diri kita sendiri ataupun keinginan dari diri kita sendiri. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dipaksa untuk taat kepada perintah Allah untuk menyembelih anaknya, di saat itu kita melihat ternyata balasan dari Nabi Ismail adalah kepatuhan atau beliau rela. Yang menjadi sisi apapun yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana cara Ibrahim alaihissalam memperlakukan anaknya sehingga anaknya itu taat ataupun patuh ya, terima atas apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak langsung menyuruh Ismail untuk berbaring, tidak langsung juga menyuruh Ismail untuk ikut dengan paksaan. Tetapi Nabi Ibrahim justru menanyakan pendapatnya. Ya, inni ra'a fi manami anni asbahuka fanzur madza tara. Saya lihat di mimpi saya Bapak mimpi tadi malam Allah SWT perintahkan kita untuk menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Nah, ini yang jarang kita dapatkan di teladan-teladan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diceritakan oleh para asatiz ataupun guru-guru kita. Karena ternyata kunci dari kepatuhan itu adalah bagaimana kita menyampaikan perintah tersebut kepada anak kita. Nah, ini yang bisa mungkin kita ambil dalam kehidupan sehari-hari, di mana kalau misalnya kita ingin anak kita itu patuh kepada kita, maka kita jangan mengesampingkan pendapat dia pribadi. Jadi bisa kita tanya. Ya, misalnya kita mau ke masjid, kita mau ajak dia ke masjid, kita tanya kepada dia sesuatu yang itu mengeluarkan pendapat dia. Anak-anak yang sering ditanyai pendapatnya, mereka akan lebih cakap ketika berhadapan dengan masyarakat umum, bisa lebih mudah ataupun lebih lancar dalam mengeluarkan apa yang ada dalam pikirannya. Ya, jadi kita bisa tanyakan bahwa Bapak mau ke masjid, bagaimana pendapat kamu, mau ikut atau tidak? Nah, jadi kita tanya dia, kalau kamu mau ikut mau pakai baju apa? Itu cuman mungkin kelihatan seperti basa-basi, tetapi permintaan pendapat kepada anak ini menjadikan dia merasa dilihat ataupun diperhatikan, sehingga muncul kepatuhan sebagaimana patuhnya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin ini ya sisi yang jarang dilihat tapi bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, selain dari ketaatan Nabi Ibrahim sebagai bentuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini untuk interaksi ataupun muamalah dalam keseharian kita.
1: Baik, masya Allah. Memang apa ya, mungkin ada beberapa yang mendidik anak itu dengan cukup keras. Kalau AA, iya, BB tanpa mempertimbangkan pendapat dari sang anak, ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran, insya Allah. Kita terima dulu yang sudah bergabung. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.
1: Mutiara Pagi, dengan ibu siapa di mana?
3: Halo.
1: Ya, halo, dengan ibu siapa di mana?
3: Halo, iya, Mutiara Pagi.
1: Baik, monitornya di handphone saja, Bunda.
3: Iya.
1: Ya, dengan ibu siapa di mana?
3: Sudah kedengaran?
1: Sudah jelas sekali suaranya, Bunda. Silakan. Dengan siapa, iya, di mana?
3: Ini pertanyaan saya, Pak Ustaz.
1: Dengan siapa, di mana, ibu?
3: Wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya.
3: Ini pertanyaan saya seperti ini. Nabi Ibrahim begitu berat ujiannya ya. Allah Subhanahu wa taala, anak yang dicintai. Cuman artinya sepintas saja dia menyayanginya untuk menimanimannya. Bisa jadi itu diminta sama Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Terus kita ini manusia di dunia ini manusia biasa. Jangan ke anak kita disuruh sembelih. Diminta saja ayamnya ke satu ekor mau dipotong, ya kita tidak terlihat, tidak apa namanya, tidak begitu terlalu ikhlas memberikan dengan begitu saja. Baik. Kecuali dibeli. Ya, bagaimana yang pendapat seperti ini, Pak Ustaz?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi dengan ibu sudah berpartisipasi. Bisa ditangkapi, Ustaz?
0: Iya, bisa.
1: Silakan.
0: Baik, jadi memang dunia sekarang itu sudah apa ya, berbeda dengan kondisi Nabi Ibrahim ya. Tetapi kita berusaha untuk meneladani beliau. Teladan itu tidak mesti sama persis, tetapi setidaknya kita ada usaha menuju ke sana. Misalnya kita kalau dimintai ayam seperti tadi ya, itu contohnya, itu kita dalam keadaan tidak terlalu ikhlas lah, kecuali diganti dengan uang misalnya, ataupun diganti dengan benda yang menurut kita harganya setara dengan ayam tersebut. Bagaimana dengan kondisi keimanan seperti itu? Jadi pendengar yang saya hormati oleh Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua tahapannya. Ada dua tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan kita taat. Dan yang kedua itu tingkatan di atasnya adalah tahapan kita patuh. Nah, ini yang kita mau bahas ya. Taat itu adalah ketika ada dorongan ataupun otoritas ya. Ketika dia berkurban itu rasa berat, kecuali dia ada gantinya. Nah, ini berarti masih dalam posisi ketaatan. posisinya itu masih ketaatan, belum hadir dari dirinya, belum hasil dari mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mungkin berada di situ. Kita salat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kita tidak dimasukkan ke dalam neraka, dan kita berharap juga kita dimasukkan ke dalam surga. Ini posisi kita. Dan kebanyakan umat Islam, saya yakin semuanya seperti itu. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menekankan itu di dalam Al-Qur'an. Ya, bahwa perbuatlah perbuatan baik, karena orang-orang yang berbuat baik itu mendapat fauzan azimah, kebahagiaan yang sangat-sangat besar, ya, ini adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan terhindar daripada naru jahannam, ya, api neraka. Ya, ini memang posisi yang kita semua mengalami. Jadi kalau dikatakan bahwa mau berada di posisi Nabi Ibrahim, di mana beliau mau memberikan anaknya, padahal itu anak yang didamba-dambakannya, itu punya step, ya. Jadi punya tahapan-tahapan. Mungkin tahapan kita mau, tapi dikembalikan seperti apa. Nah, inilah kita mengingatkan diri kita bahwa nanti dikembalikan berupa misalnya rezeki yang lancar. Kita berharapnya doa kita terkabulkan. Kita memberikan sedekah misalnya. Misalnya dalam hal ini, misalnya memberikan sedekah, kita berharap dijauhkan dari bala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda bahwa yang bisa menolak bala itu adalah sedekah. Jadi kita bersedekah dengan mengharapkan dijauhkan kita dari bala. Nah, ini posisi kita. Nah, nanti insya Allah dengan banyaknya amalan-amalan soleh yang kita lakukan dalam kondisi seperti ini, kondisi timbal balik, insya Allah nanti kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi posisi mahabbah, posisi kepatuhan, di mana kita berbuat baik tanpa kita meminta ataupun berharap ada kembali dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita, seperti itu.
1: Masya Allah, alhamdulillah, jawabannya luar biasa, Pak Ustadz. Kita coba sapa lagi penelpon kita. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Oke, baik, terima kasih. Yang mau berpartisipasi kita nantikan, silakan di 08225972299994 dan 08225972299994. Nah, tentunya topik kita subuh hari ini, Pak Ustadz, ada keterkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Kita coba sapa lagi, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
5: Ya, waalaikumsalam.
1: Baik, dengan Bapak siapa, di mana?
5: Di Samsir ini, di Kuda Putih.
1: Pak Samsir di seputaran Kuda Putih. Silakan pertanyaannya, Pak Samsir.
5: Ada dua pertanyaan ini.
1: Silakan,
5: Ustadz. Yang pertama ini, mana yang lebih utama antara kurban dan akikah?
1: Baik.
5: Ya, apakah boleh digabung juga gitu, misalnya niatnya, misalnya kita berkurban sekaligus akikah gitu.
1: Ya, baik.
5: Terus yang kedua, bagaimana menyikapi anjuran pemerintah yang mengatakan bahwa kurban saja sama pemerintah begitu, ada pernah saya dengar dari Menteri Agama bilang begitu. Ya. Bagaimana menyikapinya?
1: Baik, Pak Samsir. Terima kasih
5: saja.
1: Ya. Baik. Terima kasih, Pak Samsir, untuk pertanyaannya. Ada dua pertanyaan mungkin tadi Pak Ustadz bisa ditanggapi, silakan.
0: Taib, mana yang lebih utama antara kita berkurban atau kita berakikah? Nomor satu, kita harus ingat bahwa berkurban itu adalah ibadah yang terikat pada waktu. Ya, dia itu hanya pada waktu hari-hari tasyrik. 10, 11, 12, 13. Sehingga ketika di waktu ini, 10, 11, 12, 13, ini lebih afdol berkurban. Jadi lebih afdol, lebih utama berkurban. Bukan akikah, ya, berkurban. Nah, di lain waktu, di lain dari waktu ini, maka kita lebih utama berakikah tentu saja. Karena kalau kita berkurban di lain waktu, dia menjadi sedekah, ya. Jadi pahala kurbannya sedekah. Tapi kalau di waktu hari-hari tasyrik ini, pahalanya adalah pahala berkurban adha, ya. Dia lebih tinggi derajatnya. Jadi pertama seperti itu. Kemudian yang kedua, apakah bisa menggabung antara akikah, niat akikah, dengan niat Idul Adha?
1: Iya.
0: Kalau secara mazhab Syafi'i tidak bisa. Ya, mazhab Syafi'i masyhur, pendapat yang paling dikuatkan mu'tamad adalah tidak bisa digabung. Karena kenapa? Karena akikah pembagiannya adalah daging dimasak. Sementara kurban pembagiannya daging mentah. Ya. Kemudian yang kedua, pembagian daging kurban itu punya hak sepertiga pemilik kurban, sementara akikah itu tidak ada. Jadi dia dimasak semua. Nah, ini perbedaan, ya, perbedaan. Maka dari dasar ini para ulama kita mazhab Syafi'i tidak menggabungkan niat akikah dengan niat berkurban Idul Adha. Walaupun ada pendapat salah seorang dari ashabus Syafi'i yang beliau berpendapat boleh ya digabungkan, tetapi itu pendapat yang lemah ya. Kita tidak bisa menyarankan orang untuk menggunakan pendapat itu kecuali memang kita dalam kondisi tidak yakin untuk bisa berkurban lagi. Jadi selain dari waktu Idul Adha, barangkali dalam kondisi mungkin kita orang yang kebetulan punya rezeki, maka kita mau gabung misalnya. Tetapi ini sangat riskan karena pembagiannya itu berbeda ya. Saya ingatkan kembali, pembagiannya berbeda, kaifiyahnya itu berbeda. Jadi dia tidak bisa digabung. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapat saya pribadi ini, pertanyaan pribadi ya, ini ya.
1: Baik.
0: Bagaimana pendapat saya pribadi terhadap kurban di pemerintah? Ya, ini tentu saja nanti kembali kepada kita semua ya. Terserah kepada kita semua, karena yang namanya kurban itu yang sampai adalah niatnya ya, bukan bendanya.
1: Iya.
0: Ya, jadi yang sampai itu adalah niatnya. Ketika kita berniat berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk keluarga kita, maka itu sudah sampai pahalanya. Yang perlu saya ingatkan adalah niatnya itu ya, niatnya itu. Sehingga kalau nanti kejadian misal ada orang kurban kemudian salah baca nama, kambing kita yang dipotong yang dibaca namanya orang lain, iya, itu jangan takut, karena yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah niatnya, bukan kambingnya. Tapi kita sudah berniat, sudah beli kambingnya, kemudian kita yakin bahwa kambing itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu.
1: Baik. Insyaallah Pak Samsir sudah bisa di dengar untuk penjelasannya. Dan kita sapa lagi satu penelpon terakhir kita, Pak Ustadz. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
4: Waalaikumsalam, Mutiara Pagi, Dinda Cari.
1: Baik, dengan Bunda siapa, di mana?
4: Bunda Hani, Alhamdulillah Cari.
1: Baik.
4: Bisa dapat jaringan, bisa gabung lagi.
1: Alhamdulillah.
4: Ya, selalu Dinda Cari. Semangat terus ya, Dinda.
1: Amin.
4: Alhamdulillah.
1: Doa yang sama, Bunda.
4: Amin.
1: Topik kita.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik.
4: Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin.
1: Maaf lahir batin, Bunda.
4: Sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, Pak Ustaz, bersama amin keluarga.
0: Amin, amin.
4: Memberikan kita ini di kuliah subuh ini, mudah-mudahan kita semua mendapat ridhonya Allah, petunjuk apa yang ada dalilnya dalam Al-Qur'an. Terima kasih, Pak Ustaz.
1: Amin ya Allah. Baik. Topik kita meneladani ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam terkait Idul Adha. Bunda, silakan pertanyaannya.
4: Iya. Mengapa kita tidak meneladani di Nabi Ibrahim yang mengorbankan anaknya? Dan kita ini diturunkan dalam agama Islam. Mengapa kita tidak taati itu hadis-hadis dalam Al-Qur'an, terutama itu basmalah? Kita tanamkan dalam iman, dalam melakukan apa yang kita lakukan, dan dilanjutkan dengan membaca Al-Fatihah itu dan zikir-zikir itu, pasal mengapa kita ini mengaku agama Islam tapi yang tidak ada dalilnya yang kita lakukan, bagaimana? Baik. Seperti itu, sedangkan Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya.
1: Baik,
4: mengapa
1: Bunda,
4: kita ini diturunkan untuk beriman, bertakwa kepada Allah, kita tidak taati, bagaimana? Seperti itu, pasal. Dan ini kedua, kita berniat berkurban.
1: Baik.
4: Dan kita berkurban itu, tapi Pak Ustaz ya, ada 7 orang. Tapi ada yang memberikan lagi kita. Dan saya masa itu, Pak Ustaz, daging itu saya bagi-bagikan. Apa itu saya tidak berdosa? Saya diberikan baru saya kasih, bagikan lagi ke semua orang-orang Pak Ustaz.
0: Iya.
4: Mohon pencerahannya. Terima kasih Dinda Cabi, semangat terus.
1: Sama-sama Bunda.
4: Apabila salah pertanyaan saya ini, semangat terus Dinda, bahagia selalu bersama keluarga.
1: Baik,
4: ya.
1: Terima kasih Bunda.
4: Ustaz, iya. Terima kasih Pak Ustaz atas tasbih di kuliah subuh ini, agar kita meneladani Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketakwaan kita kepada Allah untuk mencari ridho-Nya. Terima kasih Pak Ustaz, semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan dari Bunda Hani tadi, Pak Ustadz, silakan.
0: Taib, jadi memang manusia itu diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mau dia taat ataupun mau dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara independen kepada kita. Jadi kita boleh memilih ataupun kita diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memilih. Mau jadi orang taat atau mau menjadi orang yang tidak taat. Tetapi kita diingatkan bahwa konsekuensi dari perbuatan kita, ketaatan maupun ketidaktaatan kita di dunia ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, di mana lidah kita terkunci, yang berbicara adalah anggota tubuh kita. Mata kita yang berbicara apa kita pakai mata kita, telinga kita akan berbicara apa dia dipakai, tangan kita juga akan berbicara apa dia dipakai, kaki dan semua anggota badan kita akan bersaksi atas perbuatan kita di atas dunia ini, sebagaimana kita sering baca dalam surat Yasin. Kemudian bagaimana mana teladan Nabi Ibrahim alaihissalam di situ kalau kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Lantas di mana keimanan kita? Tentu kita tidak bisa langsung menghantam semua seperti itu, ya. Karena seperti yang saya senantiasa ingatkan bahwa keimanan itu bertahap. Keimanan itu bertahap. Seperti pertanyaan juga ibu yang pertama tadi. Jadi yang namanya ketaatan itu bertahap, ya. Tidak langsung bisa posisi tinggi seperti Ibrahim alaihi salam. Kita mungkin posisi-posisi di bawah dulu, ya. Kita latihan dulu. Mungkin amalan-amalan kita yang kita dapatkan mungkin dari TikTok, mungkin dari Facebook, mungkin dari mana, itu kita amalkan. Kemudian kita ketemu dengan Ustadz, kita bisa cross check, Ustadz adakah dalil dasar amalan saya ini, saya dapat di TikTok, begini modelnya. Dari situ mulai bertambah amalan tadi kita pertama tidak berilmu menjadi amalan yang punya ilmu. Nanti akan menggiring kita kepada tahapan-tahapan yang berikutnya. Seperti itu untuk yang pertama, ya. Jadi jangan langsung menghantam atau menghakimi orang bahwa banyak yang melakukan hal-hal yang tidak berdalil, ataupun kenapa orang itu diberikan ketaatan tapi dia tidak mau taat, diberikan perintah tapi tidak mau taat. Itu semuanya bertahap, ya, semuanya bertahap. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kita berkurban tetapi kita diberi juga daging kurban? Kita ini sudah berkurban nih, kurban sapi. Ya, tentu kita punya bagian daging dari sapi tersebut, ya. Sepertiga-sepertiga kita bagi, sepertiga untuk kita, sepertiga-sepertiganya lagi kita bagi keluarga, kepada tetangga dan orang-orang yang kita kenal membutuhkan. Tapi datang daging lagi ke kita dari orang lain, apakah boleh kita masak baru kita kasih orang lain, atau kita daging yang kita dapat itu kita kasih langsung ke orang lain? Baik. Jawabannya boleh, ya, boleh. Namanya Idul Adha tidak seperti zakat fitrah yang ada ashabun zakatnya, ya, yang ada syarat-syaratnya ada 8 orang saja golongan yang boleh mendapat zakat. Tapi kalau di Idul Adha itu tidak, ya. Kita bisa diberikan dalam kategori kita keluarga, bisa diberikan dalam kategori kita itu tetangga, bisa diberikan juga dalam kategori kita itu teman, kenalan, kolega dan lain sebagainya. Inilah Idul Adha, ya. Di sinilah perbedaannya, ya. Jadi bolehkah kita terima daging yang diberikan oleh orang lain kepada kita? Boleh. Bolehkah kita kemudian mengoper daging tersebut ke orang lain? Juga boleh, seperti itu.
1: Baik Pak Ustadz, karena waktu sudah diakhiri nih Pak Ustadz, ya. Mungkin satu menit untuk menutup kita, Pak Ustadz, silakan.
0: Tapi pendengar insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya meneladani Nabi, Nabi itu adalah orang yang memang diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedemikian menjadi contoh bagi kita yang sempurna. Maka kita mencontohnya sesuai dengan kemampuan kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan perbuatan kita mencoba mencontoh ini, Allah Subhanahu wa taala tinggikan keimanan kita, dekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menerima kurban kita sebagai kurban yang benar, kurban itu qorobah, mendekatkan, sehingga kurban ini menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi Ibrahim yang diberi julukan Khalilullah, kekasih Allah yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan kita ini sebagai pahala di sisinya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk materi luar biasa di subuh hari ini, di pagi hari ini Pak Ustaz. Insyaallah mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan demikian sajian program Mutiara Pagi berjaringan Sekolah Nusantara 4 Makassar bersama Ustaz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz. Saya Lodeh Bapak Syaribul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi, telah kita ikuti bersama siaran Mutiara Pagi Islami Berjaringan yang menghadirkan topik meneladani ketaatan Ibrahim alaihissalam dan kepatuhan Ismail alaihissalam yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz Alexander Zulkarnain SH Al-Hafiz dan didengarkan atau disiarkan langsung melalui RRI Bau-Bau dan disiarkan pula melalui RRI Sekorwil 4 untuk edisi hari ini. Kembali kami menyampaikan informasi untuk Anda pagi hari ini melalui lintas Sulawesi Tengah.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan akurat.

0: program Waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi dampak dari Piala Dunia untuk masyarakat sepak bola kita sangat besar, kita yang awam ini yang belum profesional.
2: Jadi kalau di SMP 1 alhamdulillah realisasinya bagus. Jadi penyaluran MBG ke anak pun juga melalui mekanisme atau prosedur yang intern kita sudah buat.
3: Mas Sigi kan ada program kami dengan Pak Wabuk dalam rangka bagaimana menumbuhkembangkan lewat UKM usaha yang ada.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Piala Dunia menjadi contoh nyata bagi pencinta bola dalam pengembangan bakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat awam tentang sepak bola. Implementasi program makan bergizi gratis atau MBG di SMP Negeri 1 Palu terus menunjukkan tren positif melalui mekanisme pengawasan internal yang ketat. Pendengar dan juga pemirsa official YouTube RRI, inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Piala Dunia menjadi contoh nyata bagi pencinta bola dalam pengembangan bakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat awam tentang sepak bola.
1: Dampak Piala Dunia bagi pecinta bola menurut Armansa, pelatih sepak bola Tojo Una-Una, sangat positif. Menurutnya, bagi masyarakat, perhelatan akbar ini menjadi ajang untuk menyaksikan skill para pemain-pemain kelas dunia yang sangat memukau. Momen Piala Dunia ini menjadi ajang pembelajaran bagi masyarakat awam sepak bola.
2: Jadi dampak dari Piala Dunia untuk masyarakat sepak bola kita sangat besar. Kita yang awam ini yang belum profesional, karena dengan itu kita bisa melihat skill-skill pemain-pemain hebat bisa dicontoh.
1: Tidak hanya masyarakat awam sepak bola, dengan digelarnya Piala Dunia juga menjadi momen penting bagi para atlet sepak bola untuk mengambil pelajaran saat menyaksikan atau menonton pemain-pemain dunia memainkan si kulit bundar, baik dari segi skill pemain maupun cara tim bekerja sama.
2: Mencontoh cara mainnya, cara tim bekerja, itu atlet-atlet itu harus mencontoh itu, karena dengan adanya Piala Dunia kita bisa menonton sepak bola dengan mencontoh strategi pemain-pemain dunia, pelatih dunia.
1: Pelatih sepak bola Tojo Una-Una berharap para atlet sepak bola yang tergabung dalam Persatuan Sepak Bola Tojo Una-Una PESTU tidak hanya menyaksikan Piala Dunia, namun harus mampu mencontoh cara dan strategi pemain dunia dalam permainan sepak bola. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Euforia Piala Dunia mulai dirasakan masyarakat Kota Palu. Momentum ini tidak hanya menjadi hiburan bagi pencinta sepak bola, namun juga mendorong peningkatan aktivitas olahraga di tengah masyarakat. Antusias masyarakat pun ini terus meningkat seiring berbagai upaya sosialisasi yang dilakukan. Piala Dunia dinilai tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas, tapi juga menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga sepak bola. Ketua TP PKK Kota Palu, Dia Puspita, menyambut baik gelaran Piala Dunia ini dan ia berharap pelaksanaan berjalan lancar serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan minat olahraga.
3: Ya tentunya, khususnya untuk di Kota Palu ya, Piala Dunia ini berjalan dengan baik, lancar dan sukses ya. Dan alhamdulillah senantiasa mensosialisasikan gerakan ini. Salah satunya tadi saya berterima kasih mengajak masyarakat Kota Palu untuk mengetahui ya Bola Dunia di bulan Juni ya. Bulan Juni nanti. Nah, antusias masyarakat Kota Palu alhamdulillah luar biasa tadi dengan mensosialisasikan menendang bola, dan itu salah satu juga gerakan menyehatkan masyarakat melalui olahraga bola gitu ya. Ya, sebenarnya saya berharap kegiatan ini terus berlangsung sampai sebelum dimulainya Piala Dunia tentunya, agar supaya masyarakat bisa tersosialisasikan dengan baik seperti itu.
0: Selain itu, pemerintah Kota Palu juga mendorong pemanfaatan fasilitas publik seperti lapangan Fatu Lemo sebagai ruang terbuka bagi masyarakat untuk berolahraga dan melakukan berbagai kegiatan positif, termasuk rencana kegiatan nonton bareng Piala Dunia. Melalui momentum ini, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penonton, namun juga semakin aktif berolahraga serta menjadikan sepak bola sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Bagi penikmat sepak bola, Piala Dunia adalah ajang terbesar yang menghadirkan momen-momen terbaik dari olahraga terpopuler di dunia ini. Dampaknya bagi para pencinta, maksud kami pencinta sepak bola, hingga pada sisi ekonomi pun dirasakan seluruh masyarakat secara global. Lalu bagaimana momentum Piala Dunia 2026 membawa dampak tersebut bagi Sulawesi Tenggara? Berikut kita akan ikuti petikan wawancara reporter RRI Palu, Ika Dik Andika, bersama dengan Bendahara Umum ASPROF PSSI Sulawesi Tengah, Bapak Susik.
4: Pendengar, saat ini saya bersama dengan Bendahara ASPROF PSSI Sulteng, Pak Susik. Selamat pagi, Pak Susik.
5: Selamat pagi, Mas Andika.
4: Mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu bagaimana sebenarnya atensi dan juga mungkin secara pribadi review Anda untuk menyambut Piala Dunia 2026 ini.
5: Ya, saudara-saudara semua pendengar RRI, baik di Kota Palu ataupun Sulawesi Tengah dan seluruh Indonesia, terkait dengan euforia ya, persiapan Piala Dunia, kami dari PSSI Sulteng akan melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan beberapa event-event untuk menyambut Piala Dunia. Dan euforia ini sudah banyak yang kita lakukan di beberapa daerah, sehingga insya Allah nanti pada saat menjelang Piala Dunia akan kita meriahkan di Sulawesi Tengah.
4: Kalau secara pribadi Anda melihat Piala Dunia 2026 ini seperti apa sih? Se-excite apa Anda menyambut Piala Dunia 2026?
5: Ya, kalau secara pribadi saya belum bisa menjamin masing-masing negara ya, karena kita lihat sendiri beberapa negara-negara yang besar bahkan bisa dikalahkan oleh negara yang dianggap tidak diunggulkan, dan ini merupakan di tahun yang mungkin bisa saja negara-negara yang bukan unggulan bisa menjadi champion ya. Kalau prediksi saya ya, melihat dari potensi-potensi, hampir semua negara ini merata, dan bahkan negara-negara berkembang pun sudah bisa menunjukkan skill-skill di mata dunia.
4: Kalau saya mungkin sedikit menarik secara personal Anda sendiri, Pak Susik, sebenarnya apa yang menjadi momen terbaik Anda di Piala Dunia yang akhirnya membuat Anda begitu jatuh cinta kepada sepak bola?
5: Kalau untuk Piala Dunia ya, terutama kita masyarakat Sulawesi Tengah dan Indonesia ya, kita berharap kemarin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Ini kenapa saya sampaikan seperti ini, beberapa pemain-pemain lokal yang notabene membela timnas dan ini bisa berkiprah di Piala Dunia, dan ini saya juga secara pribadi sangat mendukung, apalagi bukan hanya di senior saja, tetapi di U17, U20 bahkan sudah masuk Piala Dunia juga, bahkan ada anak-anak Sulteng pun yang ikut Piala Dunia, dan ini saya juga secara pribadi sangat bangga.
4: Pandangan Anda sendiri, Pak Susik, melihat dinamika supporter di Sulteng yang kini juga semakin kritis dan aktif, terutama dengan banyaknya nobar resmi, bagaimana Anda melihat hal tersebut?
5: Kalau melihat supporter-supporter yang ada di Sulteng sendiri, melihat dari beberapa event yang kemarin, baik di beberapa titik di nobar-nobar yang kita pantau, antusiasme masyarakat fanatik ini sudah mulai-mulai bermunculan.
4: Kalau di momen Piala Dunia 2026 ini, bagaimana sebenarnya cara ASPROF PSSI Sulteng sendiri manfaatkan momen ini agar kecintaan warga lokal tidak hanya dengan tim-tim luar negeri, tapi juga menular ke dukungan misalnya ke klub-klub lokal, Pak Susik?
5: Kalau untuk di ASPROF sendiri, kita mencoba akan melakukan beberapa kegiatan sehingga kecintaan masyarakat Sulteng sendiri terkait dengan sepak bola bisa lebih mencintai, bukan hanya pertandingan saja, akan tetapi sikap sportivitas dan lain sebagainya, dan dukungan masyarakat. Dan ini sangat diperlukan untuk suatu event sepak bola. Besar harapan kami, semua event sepak bola yang sementara digelar di beberapa kabupaten, kota, bisa berjalan dengan baik.
4: Kalau Anda melihat sendiri, dampak ekonomi yang paling terasa dari antusiasme Piala Dunia ini terhadap ekosistem sepak bola di tingkat daerah seperti apa, Pak Susik?
5: Ya, kalau untuk pertumbuhan ekonomi, kita lebih banyak membuat kegiatan-kegiatan itu supaya baik pertumbuhan ekonomi masyarakat, pelaku UMKM, dan lain sebagainya bisa berkontribusi dalam pertumbuhan ataupun pertandingan-pertandingan di Sulawesi Tengah. Dan kita berharap kepada semua masyarakat bisa berkontribusi secara bersama-sama, karena sepak bola ini adalah milik kita bersama.
4: Sedikit personal, namun sebenarnya organisasional juga, jika seandainya misalnya Anda memiliki anggaran hasil dampak ekonomi Piala Dunia di Sulawesi Tengah, satu hal, apa yang ingin Anda bangun pertama kali untuk supporter atau pembinaan sepak bola di Sulteng sendiri?
5: Kalau dari saya pribadi ya, kalau seandainya memiliki anggaran lebih, kan membuat sekolah bola ini bisa dicintai oleh semua masyarakat Sulawesi Tengah, dan sekolah-sekolah bola ini harus dibina dan harus diperhatikan oleh PSSI Sulawesi Tengah agar pembinaan-pembinaan sepak bola dari usia anak-anak bisa termotivasi dengan baik.
4: Terima kasih Pak Susik untuk waktunya. Sampai jumpa kembali.
5: Makasih Mas Andika, makasih.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, implementasi program makan bergizi gratis atau MBG SMP Negeri 1 Palu terus menunjukkan tren positif melalui mekanisme pengawasan internal yang ketat. Meski sempat menerima aspirasi siswa terkait variasi menu, pihak sekolah memastikan kualitas asupan nutrisi tetap menjadi prioritas utama pihak sekolah. Laporan selengkapnya Muhammad Sidik.
7: Keberhasilan program makan bergizi gratis di lingkungan sekolah tidak hanya bergantung pada penyaluran, tetapi juga pada fungsi kontrol dan komunikasi antara pihak sekolah dengan penyedia makanan. SMP Negeri 1 Palu kini menjadi salah satu sekolah yang secara konsisten menjalankan prosedur pengawasan internal, guna memastikan setiap menu yang tersaji sesuai dengan standar gizi dan selera siswanya. Kepala SMP Negeri 1 Palu Yusri mengatakan bahwa pihaknya sangat terbuka terhadap masukan dari para siswa, terutama mengenai variasi lauk pauk. Menurutnya, koordinasi yang cepat dengan para pihak penyalur menjadi kunci utama sehingga setiap keluhan dapat langsung ditindaklanjuti dengan perbaikan menu secara berkala.
8: Jadi kalau di SMP 1 alhamdulillah realisasinya bagus. Jadi penyaluran MBG ke anak pun juga melalui mekanisme atau prosedur yang intern kita sudah buat. Sejauh ini untuk MBG di SMP 1 tidak mengalami kendala atau keluhan-keluhan. Ada beberapa penyaluran yang mungkin kurang, bukan tidak terkait dengan apapun, hanya permintaan-permintaan dari siswa. Jadi permintaan siswa terkait dengan lauk dan sebagainya. Dan ketika kita komunikasikan dengan pihak MBG, alhamdulillah mereka respon dengan sangat baik dan terjadi perubahan.
7: Yusri menegaskan, pihak sekolah berkomitmen untuk terus mengawal ketat setiap tahapan penyaluran program makan bergizi gratis. Fungsi kontrol tersebut dilakukan mulai dari pengecekan higienitas hingga keberagaman nutrisi dalam kotak makan siswa. Dengan evaluasi serta pengawasan yang terus dilakukan, SMP Negeri 1 Palu optimis program ini tidak hanya sekadar formalitas, namun menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi pelajar yang sehat dan berprestasi di Kota Palu.
0: Bantuan sosial bersifat sementara, pemerintah Kabupaten Sigi mendorong masyarakat untuk memiliki usaha atau pekerjaan yang menopang ekonomi keluarga. Berikut laporan Nita Surbakti.
9: Pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah tidak hanya secara nasional tetapi juga daerah khususnya di Kabupaten Sigi. Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai mengatakan hingga saat ini jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Sigi masih cukup tinggi. Sehingga di tengah kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan dan bantuan sosial, pihaknya juga mencanangkan sejumlah program dengan target angka kemiskinan di Sigi semakin menurun. Ditambahkan, bantuan sosial bagi masyarakat miskin merupakan pemicu agar masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimiliki untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat, di antaranya dengan menekuni bidang pertanian maupun UMKM.
10: Bima Sigi kan ada program kami dengan Pak Wabub dalam rangka bagaimana menumbuhkembangkan lewat UKM usaha yang ada, terus ada lewat juga lewat pertanian masyarakat yang kurang mampu, kami berikan bibit, pupuk gratis untuk program kami. Nah, pemberdayaan itu, komitmen itulah yang kami lakukan dalam rangka untuk menumbuhkembangkan masyarakat yang kurang kekurangan ini bisa tumbuh ekonominya lewat pertanian maupun UMKM.
9: Di tengah upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan berbagai kebijakan, Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai juga berharap masyarakat dapat lebih proaktif dalam memperbaiki kehidupannya dan keluarga, sehingga program yang dilakukan benar-benar memberi dampak positif bagi kemajuan dan pembangunan tidak hanya di daerah tetapi juga secara nasional.
0: Revitalisasi bahasa ibu dinilai sebagai kunci untuk merawat bahasa daerah sebagai identitas masyarakat. Laporan selengkapnya Miftahul Jannah.
11: Budayawan Siti Norma Marjanu menyebut, eksistensi bahasa daerah saat ini menghadapi tantangan serius, khususnya di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Generasi muda yang menjadi tumpuan harapan di masa depan kini semakin akrab dengan bahasa asing, sementara penggunaan bahasa daerah semakin terpinggirkan dalam keseharian. Padahal, Siti Norma menilai bahwa bahasa ibu merupakan penanda identitas dan warisan leluhur yang mengandung filosofi hidup mendalam suatu masyarakat. Kondisi ini dikhawatirkan berpengaruh kepada jumlah penutur yang semakin berkurang hingga mengancam kepunahan bahasa daerah itu sendiri. Olehnya, ia menyebut revitalisasi bahasa daerah menjadi solusi strategis untuk merawat warisan budaya dan menjaga identitas masyarakat lokal.
12: Revitalisasi bahasa ibu merupakan langkah strategis untuk menjaga jati diri masyarakat lokal agar tetap kokoh di tengah perubahan zaman. Bahasa daerah tidak hanya menyimpan kosakata tetapi juga merekam sejarah adat istiadat, sastra lisan, ungkapan bijak, nilai gotong royong, no siala pale, no si peli, serta pandangan hidup masyarakat dalam perspektif kearifan lokal. Bahasa ibu menjadi media warisan nilai-nilai luhur antara generasi. Oleh karena itu, menjaga bahasa ibu berarti menjaga identitas budaya dan peradaban suatu komunitas.
11: Ia menambahkan, keberadaan teknologi digital tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman, melainkan medium baru untuk menghidupkan kembali bahasa daerah. Seluruh elemen masyarakat didorong untuk lebih adaptif dan kreatif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Mulai dari pemanfaatan media sosial, konten digital, video edukasi, hingga musik tradisional modern yang lebih segar bagi generasi muda.
0: Mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba. Ketua Bantuan Hukum Advokat Indonesia Kabupaten Tojo Unda-Unda mendorong penambahan jumlah personel Sat Narkoba Polres Tounda.
1: Ketua Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pos Bakumadin Kabupaten Tojo Unda-Unda Nasrun Sarjana Hukum mengungkapkan keprihatinannya terhadap maraknya kasus narkoba di Tojo Unda-Unda yang terus mengalami peningkatan. Tercatat sejak periode 2018 hingga 2026, Kabupaten Tojo Unda-Unda berada pada posisi keempat tertinggi penyalahgunaan narkoba se-Sulawesi Tengah. Peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Satu di antaranya adalah lemahnya tindakan pengawasan dari aparat penegak hukum APH seperti kepolisian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena jumlah personil pada Sat Narkoba Polres Tounda sangat minim untuk melaksanakan pencegahan di 12 kecamatan darat maupun kepulauan. Ia pun mendorong Kapolres Tojo Unda-Unda mengusulkan penambahan jumlah personil Sat Narkoba ke Polda Sulteng.
13: Kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita Kabupaten Tojo Unda-Unda berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah. Ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian, bahwa personil res narkoba Polres Tojo Unda-Unda itu hanya 12 orang personil dengan satu poluan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tojo Unda-Unda. Artinya satu polisi itu menangani satu kecamatan. Nah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojo Unda-Unda untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojo Unda-Unda khususnya bagian res narkoba karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
1: Lebih lanjut ungkap Erik, sapaan akrab pengacara kondang Tounda ini, komitmen dalam upaya memberantas kasus-kasus peredaran narkoba belum sepenuhnya menyeluruh di kalangan masyarakat dan unsur penegak hukum, khususnya di Tojo Unda-Unda. Karena itu ia mendorong semua pihak memperkuat sinergi untuk menyatukan komitmen secara menyeluruh kepada semua komponen masyarakat di 12 kecamatan, menyamakan persepsi bahwa narkoba adalah musuh bersama. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Tojo Unda-Unda menerima bantuan satu unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
14: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Tojo Una-Una menerima bantuan satu unit mobil operasional dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bantuan kendaraan operasional tersebut merupakan dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah yang diperuntukkan bagi KONI Kabupaten dan Kota di sejumlah daerah. Selain Kabupaten Tojo Una-Una, bantuan serupa juga diberikan kepada KONI Kabupaten Donggala, Sigi, Toli-Toli, Parigi Mautong, Banggai, dan Morowali. Bantuan untuk Kabupaten Tojo Una-Una diterima langsung oleh Ketua Harian KONI Tojo Una-Una, Aspan Taurenta. Aspan Taurenta menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap kemajuan olahraga di daerah, khususnya dalam mendukung operasional KONI Kabupaten dan Kota. Ia menjelaskan kendaraan operasional tersebut diperoleh melalui usulan proposal yang diajukan melalui KONI Provinsi Sulawesi Tengah. Menurutnya, kendaraan itu nantinya akan segera dilakukan branding identitas KONI sebelum diserahkan secara resmi kepada masing-masing daerah penerima.
15: Terkait dengan penyerahan bantuan satu unit kendaraan mobil Hais untuk 7 kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah termasuk Tojo Una-Una, ini merupakan bantuan dari Bapak Gubernur yang melekat pada Dinas Pemuda Olahraga Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, mobil ini insya Allah diperuntukkan bagi operasional pun di kabupaten kota, dan alhamdulillah untuk Tojo Una-Una ini juga didapatkan karena usulan melalui permohonan pengajuan proposal ke Dinas Pemuda Olahraga Provinsi melalui KONI Provinsi Sulawesi Tengah.
14: Aspan berharap bantuan kendaraan operasional tersebut dapat menunjang pembinaan atlet serta mendukung kesiapan daerah menghadapi pelaksanaan Porprov 10 Sulawesi Tengah. Rahmawati Tarik laporkan.
0: Demikianlah Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Roy Job Runtu Kahudan, editor pelaksana Ika Dek Andika. Saya Mika Langsung Jawas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak. Pikiran lebih fokus dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera, pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Selamat pagi, Bu Siti.
1: Selamat pagi, Pak Budi. Pak Budi, saya ingin berbicara tentang kemiskinan di kampung kita. Saya perhatikan, masih banyak warga kita yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak-anak banyak yang putus sekolah dan akses kesehatan juga masih kurang.
0: Benar, Bu Siti. Hal ini memang sangat memprihatinkan. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Kita bisa menggalang dana untuk beasiswa anak-anak yang putus sekolah. Kita bisa membentuk kelompok usaha kecil-kecilan untuk ibu-ibu agar bisa menambah penghasilan keluarga.
0: Ide bagus, Bu. Kita juga bisa mengadakan pelatihan keterampilan, kan? Dengan begitu, mereka memiliki keterampilan tambahan untuk mencari penghasilan.
1: Tepat sekali, Pak Budi. Kita juga bisa bekerja sama dengan pemerintah dan organisasi non-profit untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut.
0: Setuju. Kemiskinan adalah masalah bersama yang harus kita atasi.
2: Mari kita sama-sama mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Setiap langkah kecil kita adalah langkah besar bagi mereka yang membutuhkan.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa, gempa, gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan, buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
2: Penyakit hidup lengkau itu ada berapa macam? Dia buka orang kayak ini, ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program 1 RRI Palu 90,8 FM, Kanal Inspirasi.
3: Kanal Inspirasi.

0: Pendengar Prasat Terari Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Hari ini merupakan hari yang istimewa karena kemarin tanggal merah hari ini masuk dalam daftar deretan hari-hari libur di bulan Mei ya. Cuti bersama hari ini. Semoga bisa dimanfaatkan ya dengan adanya waktu seperti ini ya. Bisa semakin menambah dan meningkatkan kualitas kesehatan kita. Artinya kita bisa memanfaatkan dengan kegiatan olahraga. Hari Jumat nih ya, kopi Anda juga temanya olahraga. Namun untuk kali ini kita akan mengangkat topik olahraga, lebih kepada event yang akan kita hadapi tahun ini, yaitu Piala Dunia 2026 ya. Baik, pendengar Pro 1, sepak bola bukan sekedar olahraga biasa ya. Kemudian juga untuk bagian orang, sepak bola adalah hiburan dan kebanggaan, bahkan menjadi bagian dari gaya hidup dan juga identitas para penggemarnya. Ketika kita berbicara tentang sepak bola, salah satu momen yang paling dinantikan masyarakat dunia tentu adalah gelaran Piala Dunia. Nah, ajang yang digelar 4 tahun sekali ini ya, selalu menghadirkan antusiasme luar biasa. Jadi tidak hanya di negara peserta ya, tetapi juga di berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia dan Sulawesi Tengah, Kota Palu ya. Jadi menjelang perhelatan Piala Dunia, atmosfernya ini udah mulai terasa gitu ya. Ada yang sudah mulai melengkapi momen-momen nonton barengnya nanti dengan menggunakan jersey tim andalan ya kan, buat schedule nonton bareng ya. Event-event juga ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha, kafe, kemudian juga kabarnya nanti di Pusat Taman Wali Kota juga akan ada nonton barengnya. Keren ya. Kemudian pendengar, mulai dari perbincangan soal tim unggulan ya, kemudian pemain favorit, prediksi juara, sampai dengan tradisi nonton bersama di ruang berkumpul para pencinta bola, ini juga akan kita saksikan ya. Bahkan bagi sebagian masyarakat, Piala Dunia ini bukan soal pertandingannya saja pendengar ya, pertandingan yang dilaksanakan di lapangan hijau, tetapi juga ini menjadi momentum yang mampu menghadirkan rasa kebersamaan ya. Kemudian juga mempererat pertemanan ya, sampai dengan pergerakan aktivitas ekonomi. Iya, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa seperti usaha kuliner atau tempat-tempat nongkrong gitu ya, bisa berubah menjadi tempat nobar ya. Dan di sisi lain, tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia ini juga tentunya berdampak bagi kehidupan sosial ya. Tidak hanya sedikit penggemar artinya bela-belain deh ya, begadang gitu ya. Padahal kata Bang Roma, begadang-begadang, jangan begadang kalau tidak ada artinya ya. Tapi bagi pencinta bola, begadang nonton bareng itu adalah sebuah momen yang menyenangkan, bahkan bisa menumbuhkan semangat gitu. Masa sih? Mungkin karena Umi gak pernah begadang ya untuk nonton bola. Paling cuman update-update apa yang sudah dimuat dalam berita saja sih, update-nya dari situ. Kalau nonton barengnya enggak ya. Dan di sisi lain, tingginya antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia juga ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh sepak bola dalam kehidupan sosial. Jadi tidak sedikit juga penggemar yang rela begadang demi menyaksikan pertandingan tim favorit mereka secara langsung ya. Namun ya, menarik untuk dibahas ini. Apa sih sebenarnya yang membuat Piala Dunia begitu sangat spesial bagi pencinta sepak bola, dan kenapa euforianya itu selalu terasa berbeza ya dibanding dengan turnamen lainnya? Kan kita tahu bahwa ada pertandingan musim, pramusim ya. Dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial masyarakat, khususnya bagi pencinta bola di daerah Sulawesi Tengah? Silahkan Anda boleh berbagi komentar, opini dan juga tanggapannya melalui line telepon 0811-456-03-908 atau di 455-442 ya. Topiknya terkait dengan dampak Piala Dunia terhadap pencinta bola. Dan kuncinya, pertanyaan saya adalah kenapa, apa sebenarnya yang membuat Piala Dunia itu begitu sangat spesial bagi pencinta sepak bola, dan kenapa euforianya itu selalu berbeda gitu ya dibandingkan turnamen lainnya, dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial. Baik, ada Pak Anwar di Panglima Polem. Ya, oke, okay. Selamat pagi, Pak Anwar.
1: Pagi, Mbak.
0: Selamat pagi. Iya, selamat pagi, Pak.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
1: Iya, betul. Jadi saya ini adalah pencinta bola.
0: Tim apa nih, Bapak? Dari tim apa nih fanatiknya?
1: Saya, unggulan saya, kuda hitam saya itu tim Samba Brasil.
0: Oke, Brasil ya, baik.
1: Tim malang dari Inggris.
0: Oke.
1: Iya, karena gini.
0: Gimana?
1: Jadi saya ucapkan dulu banyak terima kasih ya, RRI dan TVRI akan menyiarkan langsung pertandingan sepak bola dari Amerika secara langsung. Nah, ini bagus sekali. Jadi begini, saya suka itu tim Samba kan ada begini. 2026 ini Piala Dunia berbeda dengan sebelumnya karena para bintang-bintang ada yang akan terakhir membela negaranya. Seperti Lionel Messi dari Argentina, Ronaldo dari Portugal. Nah, ini sungguh beda dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi saya, unggulan saya, Mbak Umi, yaitu tim Samba Brasil dengan elang Inggris. Jadi begini, kalau saya suka itu tim Samba karena ada para bintangnya itu seperti ada Tunis Junior yang bermain di Real Madrid. Yang di Inggris itu adalah gelandang serangnya itu Bellingham. Wah, itu sungguh luar biasa mereka itu. Jadi unggulan saya ini dua negara. Dulu saya memang Iran. Karena Iran ini sementara perang, dia sudah mengundurkan diri dari Piala Dunia kan perhelatnya di Amerika kan. Dia sudah mengundurkan diri. Jadi saya ambil dua negara saja. Begini Mbak Umi. Jadi kalau saya menghadapi Piala Dunia sudah menyiapkan untuk vitamin untuk begadang. Itu jangan lupa mengambil vitamin ya. Itu yang perlu ya. Makanan tidak minum vitamin. Ya, itu akan mempenyakit juga. Jadi harapan saya juga mudah-mudahan Indonesia tahun 2029 ini Indonesia bisa bermain di Piala Dunia dengan adanya pelatih dari Kanada yang ditunjuk langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu John Hetman dari Kanada. Mudah-mudahan Indonesia ini depan saya juga akan bermain di Piala Dunia. Oke, Mbak Umi, salam olahraga. Good, very good.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar ya di Panglima Polem. Terima kasih Pak Anwar supportnya dan juga doanya ya. Tim kebanggaan dan andalan adalah Brasil ya. Oke. Semua orang punya tim ya. Tim yang dijagokan gitu ya. Oke, kita ke pendengar lainnya di pagi hari ini. Mengapa, apa sebenarnya membuat Piala Dunia itu begitu sangat spesial bagi pencinta sepak bola, dan kenapa euforianya itu terasa berbeda ya. Oke, kita ke penelpon berikutnya. Selamat pagi, Pak Dokter.
2: Halo.
0: Ya, selamat pagi. Salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Salam. Kebetulan saya menuju ke lapangan tenis.
0: Luar biasa.
2: Tidak pula dia main bola. Padahal saya yang Pak Sapri dari saya itu pemain bola. Mudah-mudahan beliau masuk setelah ini.
0: Oke. Tapi kalau sebelum dikomentarin nih Pak Dokter, tim ada nggak sih dari tim di Piala Dunia yang tahun 2026 ini yang menjadi unggulan? Kalau tadi penelpon sebelumnya Brazil. Kalau Pak Dokter?
2: Kalau itu saya sejak dulu punya dua favorit.
0: Apa tuh?
2: Favorit saya yang pertama tahun 78 itu favorit saya adalah Belanda.
0: Belanda.
2: Iya ya, tim Oranye.
0: Oke.
2: Okay. Nah, tapi setelah saya sekolah ke Prancis, maka secara psikologi saya berubah
0: haluan ya.
2: Menjadi tim Prancis ya.
0: Oke. Okay. Nah,
2: karena itu saya ingin memberikan kesempatan pertama ini sedikit cerita bagaimana Prancis bisa menjuarai Piala Dunia tahun 98 ya, saya tidak salah ya. Jadi 78 itu Belanda walaupun kalah dengan Argentina, Tapi 98 itu unggulan saya menang karena saya waktu itu masih ada di sana menjelang pulang begitu. Tapi bagaimana mereka memproses persiapan itu yang saya mau cerita singkat, yeah. Itu jadi pelajaran bagi kita ya. Pelatihnya itu bernama Emi Jake. Itu mempersiapkan timnya itu luar biasa. Yang kemudian lahir Zinedine Zidane ya. Nah, tapi pada waktu itu tim skuad Prancis itu dikendalikan oleh dua orang hebat. Yang satu bernama Eric Cantona yang kemudian bermainnya itu di MU, di Manchester United-nya, bukan di Morowali Utara. Kemudian yang kedua itu adalah David Ginola. Jadi dua orang itu adalah pemain bintangnya Prancis. Tapi pada waktu proses rekrutmen, dua orang itu dicoret oleh Emi Jake. Jadi dua orang bintangnya dia itu tidak dimasukkan sama sekali. Oh, itu publik Prancis semua itu protes. Bahkan penggemar-penggemarnya Eric Cantona di apa namanya sana itu di Inggris itu justru sampai nenek-nenek protes. Bayangkan, saya sampai masih hafal kata-kata nenek itu. Tapi pelatih bilang begini, saya pelatih. Jadi tidak bisa diganggu gugat sama sekali. Nah, akhirnya dua orang itu tidak masuk. Kemudian dari situlah muncul pemain-pemain hebat, yaitu Zinedine Zidane, yang di belakang Deschamps, kemudian Deschamps dan sebagainya ya, muncul semua pemain-pemain itu. Jadi pelajaran bagi kita adalah berikan ke wewenang dan tanggung jawab kepada pelatih yang profesional yang bekerja dengan luar biasa. Karena kita punya pengalaman kita di masa silam ini kan memang ada pelatih tapi nanti yang ditentukan oleh orang ini di belakang gitu ya. Terakhir saya pembenaran saja, tapi buktinya itu adalah ada pemain dari Tinombo, pemain badminton dari Tinombo, dia kasihan juara satu sudah di Palu sini siap-siap untuk berangkat ke Manado. Terus dia disuruh pulang dulu ke Tinombo sana itu, kemudian tunggu-tunggu kapan diselenggarakan, sampai dia tahu bahwa kegiatan itu sudah selesai di Manado dan dia sendiri tidak dihubungi sama sekali. Nah, begitulah kita pada masa lalu, walau-walau kalau masih ada saat ini. Kalau kita mau membuat olahraga kita ini maju, maka kita harus jujur pada diri sendiri, jujur sportivitas, sebagainya kepada anak-anak kita ya. Hanya dengan itu, selama bangsa ini tidak jujur dari semua aspek, maka kita tidak pernah bermimpi untuk menjadi yang terbaik itu. Itu tidak pesan.
0: Terima kasih
2: semuanya.
0: Baik.
2: Dari pemain bola yang sekarang beralih kepada pemain tenis.
0: Terima kasih untuk Pak Dr. Sang Haji. Kemudian saya ke penelpon berikutnya lagi. Dari Pak Narno di Walangkuni. Halo,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hari ini mendung, Mbak Umi.
0: Mendung.
3: Tidak mendung, nanti saya senang sekali.
0: punya tim unggulan juga nggak sih di Piala Dunia, Pak Narno?
3: Kayaknya saya hampir sama dengan Pak Dokter tadi. Saya menghitungkan Prancis karena Prancis. Di situ ada Mbappe. Kok ada idola-idola yang ini main di Liga Spanyol. Mbappe ini luar biasa. Masih muda. Orangnya biasa-biasa, tidak neko-neko. Saya lihat itu pemain bola yang jadi bintang-bintang itu badannya semua sudah ditato. Dari tangan, kaki, kepala, leher, semua ditato. Tapi saya lihat kalau Mbappe ini tidak ada satupun ditato itu. Makanya saya mengidolakan.
0: Semoga itu konsisten ya.
3: Iya, betul. Mudah-mudahan konsisten. Pemuda itu. Sama kita harus punya simpati sama sesama Asia. Jepang. Kita sama-sama Asia. Kemudian Jepang bisa melaju dengan lancar.
0: Amin.
3: Di Piala Dunia ini. Karena Jepang ini luar biasa babat sepak bolanya selama penyisian kemarin belum pernah satu kali pun kecewa. Jadi full menang terus.
0: Yeah.
3: Dan di Piala Dunia lalu dia selalu akan membuat kejutan. Saya 2 minggu lalu dapat hadiah dari RRI, Mbak. Saya di Watu Lemo nendang bola itu.
0: Oh iya.
3: Terima kasih RRI.
0: Iya.
3: Berikan oleh beliau ibu apa ketua RRI sendiri.
0: Iya.
3: Saya buka, alhamdulillah dapat tempat minum.
0: Oh. Biar ingat sama RRI terus ya Pak ya.
3: Kebetulan saya lihat ada TVRI, ada RRI launching sepak bola Piala Dunia. Ada 3 hadiah yang disiapkan undang bola. Saya bilang, ini kalau bola kecil baru tidak jauh ini saya biasa favor sekali ini waktu muda ini. Sekarang sudah cepat loyo, cepat capek.
0: Sudah melewati masanya.
3: Sudah melewati masanya, Pak Rudi. Ya, mudah-mudahan idola-idola saya Jepang bisa melaju lebih jauh lagi.
0: Oke. Okay.
3: Siapa tahu bisa sampai di semifinal.
0: Oke.
3: Yang itu bikin kejutan Korea dan Jepang, tapi saya lebih idolakan Jepang sama Prancis. Mudah-mudahan Bafe lebih bersinar ke depannya. Oke.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Narno ya. Sama nih pilihannya sama Pak Nur Sang Haji ya. Oke, sama-sama mengandalkan Prancis. Oke, gimana dengan penelpon berikutnya dari Sigi nih? Apa mengandalkan juga Prancis atau masih berpihak pada tim favorit yang lain? Halo, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum kopi Anda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Amir dan di rumah.
0: Silakan Pak Amir.
4: Iya, selalu ngomongin bola ini, piala dunia, piala apa saja, selalu membelugak ya.
0: Iya.
4: Apakah opini apa? Tapi sebelum saya lanjut, menanggapi. Mirip-mirip lah kalau tadi Pak Dokter Nur Sanardi waktu dia Belanda diajak karena favoritkan setelah dia tinggal di Prancis, pindah di Prancis. Kalau saya beda Mbak Ali.
0: Bedanya apa ini?
4: Saya menjagokan dulu PSM.
0: Komiu tidak menjagokan Persib, Alberimba ini.
4: Iya, tidak. Menjagokan PSM, tapi setelah saya bermu

0: tetap pendirian saya PSM, tapi saya di Palu dukung Persipal. Tapi kalau PSM main melawan naik yang lain, kan tidak mungkin dukung Persipal, tanpa dukung PSM karena dia bermain. Ya, di mana dia bermain. Jadi saya begini Mbak Uki.
1: Yeah.
0: Mudah-mudahan sportivitas ini dijunjung tinggi dalam olahraga ya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau sportif itu namanya Pak Dr. Nusang aja bisa mengartikan apa arti sportif itu. Di dalamnya ada kejujuran. Tapi kemarin-kemarin itu dunia bola kaki ini sepak bola dinodai oleh tanda petik ya mafia-mafia bola, mafia-mafia judi. Ini yang bisa mengatur skor. Jadi hampir hilang sportivitas itu. Dia masuk di juri, dia masuk di pelatih, dia masuk di ketua klub, dia masuk di apa. Inilah yang menodai sebenarnya sportivitas. Kalau dia itu diramu main seadanya, di Indonesia pernah terjadi. Ada skor diatur. Iya, PSSI apakah namanya dulu pernah ada itu. Diatur skor, bagaimana sportivitas ini bisa muncul, bisa dicapai. Tapi kalau dunia ini saya tidak tahu ya apakah ada apa namanya keterlibatan. Karena ini pasti ada ya taruhan-taruhan kecil-kecil kalau kita mau ya, kalau nonton bareng ya menang kopi kalah bayar kopi, kalah bayar ya. Nah, itu baik-baik saja. Tapi ini kalau judi internasional, judi mendunia, yang semua tahu itu, apalagi di negara-negara kaya itu, taruhannya mobil mewah, taruhannya ini, saya melihat itu tidak masalah. Tapi jangan coba masuk di sportif ini, sportivitas ini, silakan kita bertarung ya, Mbak Umi mau pakai apa, pakai ini, silakan. Tapi jangan masuk ke dalam sportivitas itu mempengaruhi wasit, mempengaruhi juga orang-orang yang berkecimpung di sini. Iya, dia wasit lah, dia pelatih lah, dia apa. Tolong junjung tinggi sportivitas. Karena kita penonton ini jadinya tanda tanya, kenapa bisa kalah kita ini? Kenapa bisa ini? Sebenarnya kalau dunia saya itu menjagokan idola saya Maradona. Saya lihat betul dia berapa kali bermain. Tapi karena ada kasus slow motion-nya itu, apa gerak lambatnya itu, bukan sportif lagi dilakukan ini barang. Ada itu pada saya, tapi mulai disitulah saya selalu berpikir apa cuma juga kita mengidolakan, tapi tidak semua ya. Ada kelihatan itu. Jadi mudah-mudahan Piala Dunia ini dengan nonton bareng bersama-sama, karena banyak petinggi-petinggi juga nonton, silakan bertaruh. Mau taruhan berapa? Mau bertarung siapa? Tapi jangan ada. Saya minta pengurus-pengurus bola kaki ini, jangan ada lah, kasihan. Kasihan pemain kita yang menjunjung tinggi itu sportivitas, latihannya luar biasa. Tapi kalau skornya bisa diatur oleh petingginya, ya ini kan atau dunia-dunia ada ini. Dunia taruhan ya, pasti ada Mbak Umi. Kosong kalau tidak ada, apalagi negara-negara kaya. Cuma saya minta jangan kasih yang pengaruhi. Hilang sportivitas ini kalau ini masuk di dalamnya. Jadi silakan bertanding Mbak Umi, TPRI, RRI. Saya mungkin ikut di RRI saja karena hampir dekat dengan saya radio terus. Jadi saya kira televisi kan kalau di rumah itu banyak, lama-lama tidak yang dinonton televisi, kita lagi yang nonton. Jadi saya kira ini yang betul-betul kecanduan.
1: Jadi mendukung ya, mendukung hadirnya Piala Dunia 2026 di RRI.
0: Saya dukung sekali.
1: Luar biasa.
0: Tanpa gue ditanya, tanpa gue diminta, saya dukung.
1: Apa luar biasa. Siap-siap. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amir yang sudah memberikan tanggapannya ya, dan juga supportnya untuk pagi hari ini. Baik, kita ke penelpon setelah Pak Amir ada Pak siapa nih, Pak Iswan. Halo, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi.

0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah, insya Allah.
1: Saya dari Kawatuna ini.
0: Oke, Kawatuna, bagaimana respon?
1: Saya komentari dulu.
0: Siap.
1: Saya sangat setuju ini dengan Piala Dunia RRI ini. Di Pro 1 dari dulu saya ini pendengar lama saya Pak Umi.
0: Yeah.
1: Mulai dari Bapak Fotman Ponto dulu dengan Ibu Yeti yang cemaka.
0: Wow. Lama juga ya. Iya.
1: Saya punya favorit Piala Dunia ini dua dari dulu. Spanyol dengan Argentina. Tapi saya tidak luput dengan Asia.
0: Oke.
1: Dengan Korea.
0: Ya.
1: Ya. Ini yang saya favoritkan ini. Tapi kalau di TVRI itu saya sudah tahu jadwalnya itu kalau jam 7 dengan pukul 19. Tapi yang paling banyak saya mendapatkan informasi ini skor-skor apa semua itu dari RRI. Dari jam 12 itu apa? Berita olahraga Pak Umi. Jadi tentang sepak bola ini memang kejujuran sportivitas itu yang penting. Persipal Palu ini tidak akan dinonton di televisi itu kalau pelatihnya dan semua pengurus Persipal itu jujur. Kemarin juga saya berkecimpung di di kecamatan-kecamatan itu waktu persepak bolaan. Banyak anak-anak dari kampung-kampung itu yang berprestasi. Ditipu di situ itu, disuruh ambil baju ke kampung, tapi bukan itu pemain Persipal yang dianukan. Tetapi ada anaknya itu, pemain itu yang pintar sedikit, itu Mbak Wi, mohon maaf ini, tentang persepak bolaan Persipal, pintar sedikit dibayar itu, anakku saja dipikar. Makanya tidak muncul Persipal ini. Sampai kapanpun kalau masih tidak ada sportivitasnya, seperti dibilang Pak Dokter tadi, Pak Anggota, tidak bagus, akan ini persoalan tidak akan muncul. Susah kita nonton di televisi, Mbak Umi. Nonton televisi, apalagi ini mau disiarkan dengan di RRI, susah, Mbak Umi. Kalau masih generasi pertama seperti itu, sehingga Persipal Palu, PSSI Persipal Palu itu, marilah kita kerjasama di kecamatan, di kabupaten-kabupaten itu, ambillah pemain yang baik-baik, jangan ditipu. Seperti tadi yang bulu tangkis itu, yang di Pantai Timur kemarin, sudah habis pertandingan di Manado itu baru dikasih tahu, coba Mbak
0: Umi.
1: Mau gimana kalau begitu? Kalau begitu mentalnya pengurus, ya untuk apa dipakai? Berarti itu hanya uang. Di mana korupsi? Di sini sudah korupsi namanya. Korupsi mental paling besar itu Palu. Jadi saya mohon maaf ini teman-teman semua, bapak-bapak semua yang mendengarkan saya, silakan saja dinilai. Nah, begitu juga PSSI kemarin. Sebenarnya bukan pelatih sebenarnya itu yang bermasalah, tetapi bagaimana kita mensupport anak-anak kita itu, timnas itu, toh? Bagaimana menjaga kualitas, skillnya seperti Messi itu, benar berharga. Sehingga ya sampai di sini saja. Tapi saya Mbak Umi langsung saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akan selain Spanyol dan Argentina. Saya akan ke Asia ini.
0: Jepang
1: dan Korea Selatan.
0: Wais, mantap.
1: Mudah-mudahan Persipal Palu dengan PSM ini.
0: Ya. Oke. Okay. Semoga ya. Oke.
1: Okay. Anda ini. Ya. Kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk supportnya ya. Ya, kalau bicara soal tim-tim favorit ya, semua orang punya tim favorit dan andalannya ya. Oke, Pak Muhlis juga tidak mau ketinggalan pagi hari ini kita berkomentar ya. Ini anggaplah kita sedang melihat bagaimana antusias dari masyarakat ya, pendengar kita. Halo, selamat pagi. Halo. Iya, selamat pagi Pak Muhlis. Oke. Bisa dicoba kembali kalau terputus ya di 455-442 Pak Mulis ya, silahkan kembali untuk mencoba untuk bergabung. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat pagi. Selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga Mbak Umi.
0: Oke, silahkan.
2: Ini kan Piala Dunia yang penyelenggarannya kan 4 tahun sekali. Saya kira menarik sekali. Saya kira ini yang banyak di hampir seluruh penjuru dunia ini. Karena ini adalah satu kompetisi internasional yang melibatkan semua benua, ya, mulai perwakilan Afrika, Eropa, Amerika, Asia. Nah, ini kan menarik tadi. Nah, saya kira mulai dari orang tua sampai anak-anak sangat menanti-nantikan ini. Nah, cuma saja terkadang ini kan seperti ini ada di dalamnya. Ini kalau kita menikmati seninya, itu yang penikmati seni yang menarik. Tetapi ada yang menikmati itu adalah sebagai ajang judi. Nah, di sana kalau di dalam ini saya lihat itu kan sudah kamu mana? Ayo kita taruhan apa? Berapa? Nah, ini yang kita khawatirkan jangan sampai ini akan berpengaruh terhadap hubungan persahabatan, kekeluargaan, bahkan di rumah tangga juga bisa ini. Apalagi kalau taruhan sudah pakai mobil. Nah, ini kan kunci mobil dipertaruhkan. Nah, ini biasa ada. Saya kira di mana saya, karena saya akan hidup di komunitas waktu itu, kami sama-sama dengan komunitas anak-anak itu. Itu taruhan teriak, katanya sewa, ayo kita sewa. Nah, itu yang ada di sana, grup-grup sewaan itu yang enak. Tapi saya kira adalah olahraga pemersatu, semua orang menghendaki dan mendukung apa yang disiarkan RRI. Kenapa, Mbak Umi?
0: Yeah.
2: Karena RRI ini banyak didengar di desa. Di desa ini tidak semua saringan televisi itu diterima. Desa adalah membutuhkan ini RRI dengan TVRI. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Buhlis di Tatura. Terima kasih, Pak Buhlis. Ya. Oke, tanggapan-tanggapan tersebut menjadi support ya, menjadi dukungan. Dan ini juga kita sudah bisa melihat ya bagaimana sepak bola ini atau Piala Dunia ini sangat begitu sangat spesial untuk dibahas gitu ya. Euforianya juga terasa berbeda, bahkan ada yang rela untuk begadang ya. Tapi ada anjuran tadi dari salah satu penelpon kita, jangan lupa minum vitamin ya. Yang bahaya nih kalau misalnya pertandingan dari tim favorit itu jatuhnya di hari Minggu dan besoknya hari Senin. Au. Gimana itu ya? Tapi jangan sampai ada alasan bolos kantor ya. Oke, tetap belajar, tetap nonton, tetap bekerja juga ya. Yang intinya diimbangilah dengan bagaimana kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita. Oke? Karena para pencinta bola ini yang rela begadang itu gak ada asuransinya ya. Jadi asuransi ditanggung masing-masing. Halo Pak Arnold.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, kalau saya itu sangat mendukung sekali kalau RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Nah, saya komentari dulu kalau di Indonesia ini Bunda Umi. Makanya bola Indonesia ini tidak pernah berkembang karena pengamat politik bola itu lebih pintar daripada pemainnya. Sudah ditarget sekian, padahal bola itu bundar. Ternyata Indonesia yang kalah, tidak pernah menang. Tapi kalau saya bilang mendukung pemilihan Piala Dunia ini, saya antara Meksiko dengan Spanyol. Itu yang saya pegang ini. Mudah-mudahan mereka naik. Kalau Jepang, Korea, ya itu kan ASEAN. Mudah-mudahan ASEAN naik. Mudah-mudahan lah. Ya tak? Yang penting marilah kita mendukung sama-sama program ini karena RRI sangat luar biasa. Karena RRI radio ini bunda sendak. Sama saya dan Pak Amir. Nggak pernah lepas di sampingku ini. Mau tidur, mau apa. Televisi saya sudah lama saya parkir. Karena tidak pada tempatnya lagi. Oke, Bunda. Yeah. Saya mendukung Meksiko dengan Spanyol.
0: Oke, okay, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dukungannya Meksiko dan Spanyol ya. Oke, kita lihat nanti di endingnya ya. Saya nunggu kabar aja deh. Kalau ikut nonton dan begadangnya enggak ya, tapi saya update-nya melalui rri.co.id ya. Semuanya komplit dan lengkap di RRI ya. Mau mengikuti pertandingannya secara langsung akan disiarkan juga tentunya, dan mau ikuti perbincangan tentang Piala Dunia atau sepak bola Piala Dunia 2026, semuanya ada di RRI dan juga TVRI tentunya ya, sebagai media partner kita untuk mensupport Piala Dunia tahun 2026 ya. Oke, pendengar Pro 1, pada sesi Palu Menyapa nanti dengan topik olahraga, dampak Piala Dunia terhadap pencinta bola ya, akan menghadirkan Bendara Umum ASPROF PSSI Sulawesi Tengah Bapak Susik ya pagi hari ini, dan nanti akan dipandu oleh rekan saya Miftahul Jannah. Tetaplah bersama kami di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, akan hadir informasi Warta Berita bersama dengan Pro 3.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebarluaskan warta berita tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Cakal gitu loh. Kalau seandainya cakal 1 kintal harganya 15, ya meningkat sedikit.
2: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
3: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan.
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar 100 ribu dan iuran wajib